0: Yang sudah bertemu masih di acaranya Warawiri Fortuna FM Genjreng. Masih in the morning di jam pagi bareng kita berdua, aku Makin Nusantara dan juga Bayi Sepada Awan. Ya, berita karena di interval yang kedua di jam 7 lebih 8 ini saatnya kita mengizinkan untuk berita hari ini. Dan berita terupdate dari Kota dan Kabupaten Sukabumi diduga tertabrak. Kronologi wasit PSSI Kabupaten Sukabumi Syahril Siddiq meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikutip dari sukabumiupdate.com, kabar duka menyelimuti dunia sepak bola. Wasit aktif Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Kabupaten Sukabumi Syahril Siddiq meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di Jalan Nasional Sukabumi Bogor, tepatnya di desa atau kecamatan Parung Kuda pada Minggu kemarin 19 Juli 2026. Nah, rekan sama wasit Suyandar mengatakan almarhum adalah wasit aktif PSSI Kabupaten Sukabumi dengan lisensi C2. Lisensi ini membuat Syahril dapat memimpin pertandingan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Katanya Suyandar mengetahui kabar kecelakaan ini setelah mendapatkan telepon dari Agus, koordinator wilayah Puncak Raya Komisi Wasit Jawa Barat pada Minggu pagi. Saya telepon Pak Haji Agus dari tadi pagi, katanya Syahril kecelakaan katanya. Terus tolong langsung cek ke Sekarwangi, ujarnya menjelaskan informasi yang diterimanya. Suyandar bersama temannya kemudian ke RSUD Sekarwangi untuk memastikan kondisi Syahril. Menurut kabar, kecelakaan terjadi sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Barat atau jam 4 subuh di tepat Gang PT Nina, Desa Parung Kuda, tidak jauh dari rumah almarhum. Sebelum kejadian, Syahril berpamitan kepada istrinya untuk membeli kebutuhan. Rencananya pagi itu Syahril akan ke Bogor untuk mengikuti tes kebugaran bagi wasit berlisensi C2 yang dijadwalkan di lapangan Pejajaran. Nah, bahkan sudah janjian ya, hari ini jadwal tes untuk wasit selevel C2. Bahkan sudah janjian berangkat sekira pukul 5 kurang 10 bersama rekan di Cikembar dan Sukabumi Kota. Informasi menyebut kecelakaan terjadi saat Syahril sedang berjalan kaki untuk menyeberang jalan, lalu diduga tertabrak sepeda motor yang melaju dari arah Parung Kuda menuju Cicurug. Berarti dari daerah sini ya ke sana ya. Nah, Suyandar menjelaskan Syahril sempat mendapatkan pertolongan dan dibawa ke PMC dalam keadaan sadar. Bahkan masih sempat menghubungi istrinya agar tidak panik. Gak usah panik, aku gak luka apa-apa kok, cuma mau dibawa ke Sekarwangi, katanya ke istrinya tuh. Setelah dirujuk ke RSUD Sekarwangi, kondisi Syahril menurun hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat atau jam 8 pagi. Jadi ketabrakan jam 4 subuh, meninggalnya di jam 8 pagi. Berarti ada kisaran waktu 1, 2, 3, 4 jam lagi untuk survive ya di situ ya. Suyandar mengaku terakhir bertemu dengan almarhum pada Sabtu 18 Juli 2026, satu hari sebelumnya di sore hari. Saat itu keduanya sempat berbincang mengenai persiapan keberangkatan ke Bogor untuk mengikuti tes wasit. Katanya tuh mau ke Bogor tuh asalnya apa, mau tes wasit. Tapi takdir berkata lain, yang tadinya mengikuti tes wasit tapi meninggal dunia. Nah, Syahril mulai menjadi wasit sejak ini ada backgroundnya atau cerita sebelumnya, kronologi alias cerita hidup sebelumnya di Syahril, biografinya. Ini mulai menjadi wasit sejak 2016. Ia meningkatkan lisensinya dari C3 menjadi C2 pada 2023 sehingga berhak memimpin pertandingan resmi di bawah naungan Asprop PSSI Jawa Barat. Termasuk ajang seperti Piala Soratin. Di mata Suyandar, Syahril merupakan sosok yang jujur, amanah, dan memiliki potensi besar dunia perwasitan ya katanya ya. Hal yang paling berkesan bagi Suyandar sih adalah sikap kekeluargaan yang dimiliki almarhum terhadap sesama wasit. Jadi emang solidaritasnya tinggi harusnya ya. Sosok beliau yang mudah berakrab dengan siapa saja, itu yang paling berkesan. Rasanya kekeluargaannya sangat luar biasa. Kepergian Syahril pun menyisakan duka mendalam bagi komunitas wasit di Kabupaten Sukabumi. Menurut Suyandar, rekan-rekan wasit dari berbagai wilayah seperti Jambang Kulon, Pelabuhan Ratu, Jampang Tengah, Cikembar, Warung Kiara, Cibadak, hingga Parung Kuda hadir untuk memberikan penghormatan terakhir itu. Tak hanya itu, jajaran ASKA PSSI Kabupaten Sukabumi, Komisi Wasit, para sesepuh perwasitan, dan koordinator wilayah Puncak Raya Komisi Wasit Jawa Barat turut hadir. Jenazah Syahril dimakamkan di tempat pemakaman umum atau TPU Desa Bojonglongok, Kecamatan Parakan Salak setelah sholat zuhur. Oke, meninggalnya di ketabrak jam 4, meninggal jam 8, dikuburkan di jam 12 after sholat zuhur katanya, seperti itu. Ya, kita doakan saja semoga kepada almarhum, kepada Syahril, Bapak Syahril Siddiq diberikan tempat yang seindah-indahnya ya, yep, di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga buat keluarga yang tinggalkan, semoga diberikan ketabahan, kesabaran ya. Ya ini ya Mbak Isma ya, takdir, kecelakaan. Betul. Bahkan ada orang yang kecelakaan, aku tahu sendiri ada teman aku yang kecelakaan sampai kentop, terus kayak retak, tapi masih diberikan kehidupan. Nah, ya takdir. Itulah. Tapi ada juga yang ketabrakan sedikit aja kesenggol, tapi meninggal. Jadi beda-beda, tapi kita gak bisa nakarin after kecelakaannya itu, gak bisa ditakar ya. Bisa aja yang asalnya brutal banget kecelakaannya, lukanya, tapi tetap survive hidup. Bisa juga yang senggol dikit tapi meninggal. Ya itu, jadi yang takaran sebenarnya adalah takdir. Balik lagi, takdir gak bisa diubah gitu. Yang bisa diubah adalah ya dari sekarang aja gitu ya. Kita tabung kebaikan sebanyak mungkin dan selalu bersyukur apa yang sudah diberikan. Aduh.
1: Baiklah, Saudara Fortuna, itu tadi atas kecelakaan, jadi selalu hati-hati.
0: Gak ada yang di-mention ya, yang nabraknya itu entah tabrak lari atau bertanggung jawab.
1: Sepertinya tabrak lari.
0: Soalnya gak ada di-mention nih, yang nabrak itu. Kalau kalau misalnya yang nabraknya kayak tiba-tiba, ternyata yang nabraknya juga ada basa-basi nih biasanya kalau berita ya. Yang nabraknya bertanggung jawab sampai mau ganti rugi, itu sekarang gak ada kutipannya. Mungkin tabrak lari, mungkin kesian jam 4 subuh. Lagian 4 subuh tuh udah lagi gelap, gak ada orang. Kalau orang yang nabrak, kalau orang yang jahat berpikirnya bisa aja langsung kabur.
1: Karena
0: gak ada
1: saksi. Nah ini yang buta. Satu menjadi pelajaran buat kita, harus bertanggung jawab ya apapun yang kamu udah lakukan dan segala resiko. Karena biasanya kalau orang yang tabrak lari gitu akan dikejar oleh, dihantui oleh rasa kebersalahannya dia. Tidak hanya orang yang tabrak lari ya, pokoknya apapun yang kamu tanam akan kamu tuai di akhirnya nanti gitu.
0: Betul
1: aja
0: banget,
1: ya.
0: Ampun, jangan sampai ada lagi ya.
1: Iya.
0: Aduh,
1: karma mangkarma siap otw.
0: Mangkarma siap-siapkan otw-nya, genjrengkan lah. Ya dan pas
1: berikutnya. Baik, kecuali yang melakukannya bertanggung jawab sepenuhnya, itu sudah menjadi memang tanggung jawab mestinya dibawa gitu kan ke rumah sakit, dibereskan segala sesuatunya.
0: Iya.
1: Baiklah, Saudara Fortuna, kemarin ngerasain enggak ada gempa?
0: Oh my god, apalagi di Jakarta emang ada gempa. Seperti di sini,
1: iya, di wilayah Kabupaten Sukabumi diguncang 2 kali gempa bumi pada Minggu
0: digoyang
1: sore. Pas OTW Ispa balik sih kalau enggak salah.
0: Kayaknya jadi angkot, kan udah angkot sudah bergoyang dong.
1: Enggak, kita di jalan. Jadi kalau di jalan kan enggak kerasa ya.
0: Kerasa kayak emang lagi apa nih enak gitu. Tapi emang kecil kayaknya ya, enggak segede itu.
1: Tapi menurutnya 5,0 lumayan gede.
0: Gede banget.
1: Mungkin karena kepokusan kita ya, orang yang tidak merasakan dengan ngeh gitu,
0: iya,
1: ini gempa gitu. Kecuali orang yang memang benar-benar dia lagi fokus, set langsung dia ngerasa oh ini gempa. Iya, karena gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,0, kemudian disusul lagi gempa susulan berkekuatan 2,9 sekitar 12 menit kemudian setelah gempa pertama. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, di X gempa pertama kali terjadi pukul 15:11 waktu Indonesia Barat ya. Epicenter berada di koordinat 7,70 lintang selatan dan 106,54 bujur timur atau sekitar 79 km barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan kedalaman 23 km. Dan BMKG juga menyatakan kalau gempa berkekuatan magnitudo 5,0 tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Alhamdulillah. Dan kita semoga selalu dijagakan ya. Karena selang setelah 12 menit gempa, tepatnya pada pukul 15:23 Indonesia Barat, ini wilayah yang sama kembali diguncang gempa susulan berkekuatan 2,9 magnitudo. Lokasi gempa berada di koordinat 7,81 lintang selatan dan 106,48 bujur timur, sekitar 91 km barat daya Kabupaten Sukabumi dengan kedalaman 29 km. Dan BMKG juga menjelaskan bahwa informasi awal gempa disampaikan dengan mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data masih bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan seiring masuknya data yang lebih lengkap.
0: Ya.
1: Dan hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai dampak kerusakan bangunan maupun korban akibat 2 kejadian gempa yang terjadi tersebut. Sejumlah warga di beberapa wilayah Sukabumi mengaku merasakan getaran gempa pertama, sementara susulannya dirasakan lebih lemah. Ya. Baik, masyarakat untuk diimbau
0: ditimbun nggak tuh.
1: Masyarakat harus dihimbau tetap tenang dan tidak mudah terpancing informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. BMKG juga meminta masyarakat untuk selalu mengikuti perkembangan informasi melalui kanal resmi serta tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan.
0: Baik.
1: Oke, kita banyak berdoa
0: selalu. Aku sering was-was banget ya. Kalau misalnya di, karena aku kalau di rumah habis tidur, apalagi kalau lagi libur Sabtu nggak ada kegiatan, kayak all day seharian tidur, pas bangun tuh kayak kelenyang-kelenyang, ih gempa, tiba-tiba kan, padahal dari diri kita sendiri yang bikin
1: di
0: pusing.
1: Di Indonesia kita masih alhamdulillah. Nah kalau di Jepang, nah lo was-was
0: lo, was-was lalu. Ya teman aku yang di Jepang kadang sering di sini gempa tuh sering terjadi katanya.
1: Jadi udah biasa lah.
0: Iya udah biasa. Dia tuh kayak mainan gitu. Iya.
1: Kita yang, aduh kemana?
0: Kita masih shock, takut. Iya kadang suka gitu.
1: Baca-baca aja. Menetralkan hati kita yang tidak tenang, was-was kayak gitu. Ya itu banyak berdoa aja.
0: Nah karena masih dalam ranah yang sama ya.

0: dan leher melakukan lengan atau bantal. Tangan gak apa-apa lecet, yang penting kepala jangan lecet. Karena kepala itu adalah inti dari segala inti ya, dari bumi kita sendiri. Nah, langsung serta berlindung di bawah meja yang kokoh. Ya, meja-meja kayu jati lah mbak ya.
1: Iya. Kalau
0: meja-meja yang
1: udah reok,
0: akhir-akhir udah reok, udah mampus loh gitu ya.
1: Ais.
0: Nah, maksudnya serta berlindung di bawah meja yang kokoh. Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari gedung,
1: kelapang larinya,
0: pohon atau tiang listrik yang
1: jauh-jauhi tuh, pohon iya, tiang listrik jauhi.
0: Pokoknya ke area terbuka dah gitu. Di lapangan, lapang mereka kayaknya penuh deh ya. Kalau misalnya ada gempa tuh di tengah-tengah harusnya.
1: Berarti kalau terjadi gempa yang tadi kayak tiang-tiang, gedung-gedung
0: pohon,
1: jauhi,
0: pohon jauhi, gitu.
1: Kita cari ke lapang yang terbuka, luas, yang terbuka.
0: Bang Pongki kalau yang terbukanya tiba-tiba retak gimana, takut ya? GPL lah.
1: Allahualam, banyak berdoa gitu, intinya masih. Oh, tetap Allah terus berdoa, Allah, jangan pernah berhenti.
0: Betul. Tapi kalau misalnya udah gempa gitu kan kita panik sendiri ya, lupa doa bahkan ya. Kayak
1: lupa doa aja, doa makan.
0: Waduh. Kata gempa biarlah gue dimakan gitu. Nah, jika berada dalam ruangan, kan tadi versi di luar ruangannya ya. Sekarang kalau kita nih, kayak kita nih terjebak dalam ruangan misalnya.
1: Betul.
0: Nih, yang pertama jangan panik.
1: Jangan
0: Do not panic lah ya. Jangan panik, berusaha untuk
1: panik
0: tetap tenang.
1: Panik gak tuh?
0: Pasti panik sih, Mbak. Pasti panik kalau aku sendiri. Aku sekarang bilang jangan panik kalau udah gempa, panik sih. Kayak kemarin aku di Jakarta masih lantai 1, tapi aku mikirnya kan itu lantai 16 totalnya ya. Gempa dikit, oh panik gitu. Langsung tiba-tiba enggak ingat baca doa, Mbak. Ingatnya klip. Lipnya aja mati.
1: Lari
0: untung
1: gitu tangga, ya?
0: Untung karena lantai 1 jadi turun tangga
1: gitu ya,
0: lewat pintu darurat. Jadi emang benar-benar ya panik ya, Pak ya. Yang kedua, drop, jatuhkan tubuh kayak tadi itu ke lantai alias tiarap gitu ya. Menghindari terjatuh akibat guncangan. Jadi kalau kita berin mungkin kita nanti jatuh, alias itu bisa jadi luka. Kalau kita yang menjatuhkan secara sendiri sih harusnya bisa menakar ya kecepatan jatuh pada tubuh kita.
1: Langsung jongkok kali. Langsung ya, jangan menjatuhkan kali tubuh kayak itu jadi oge. Terus bobot badan berat.
0: Ngeri banget lah, encok bisa tuh lo.
1: Terus langsung jongkok tiarap lah.
0: Nah, yang ya tadi kan drop, cover, and hold on. Ini yang cover, ini lindungi kepala dan leher.
1: Cover lain, besok dibawa ke luar negeri.
0: Bukan, itu beda lagi. Iya, ini cover. Iya. Melangkahlah ke bawah meja atau furniture kokoh. Ini kayak gini nih. Nah, ini
1: koper,
0: kan kuat.
1: Cover, tenyahunan-nahun cover. Cooper.
0: Oh, Cooper. Dikira kudok. Oh, Cooper. Oh.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, terus cover ini yang pertama cari meja yang kayak gini, Pak. Yang jadi kayak gini.
1: Yeah.
0: Ya, ini kita kalau misalnya
1: di bawahnya.
0: Jangan atau sulit bisa-bisa bawa ke rumah nanti. Jangan. Jadi kalau kita nauzubillah nyari gempa di sini, Pak, Mbak bisa ke bawah. Bisa sembunyi tuh. Menangkaplah ke sudut atau dinding bagian dalam ruangan dan lindungi kepala Anda lagi dan lagi kepala.
1: Kepala ya.
0: Iya. Hold on. Jadi berpegangan erat pada kaki meja dan berlindungan Anda sampai guncangan berhenti. Jangan lagi diguncang tiba-tiba lepas meja, jangan. Jadi dipegang aja mejanya gitu.
1: Lindungi kepala.
0: Jauhi, nah ini nih, jauhi kaca dan benda yang mudah jatuh. Kaca tuh kalau lagi gempa tiba-tiba pecah, tring, nanti karena kita juga kena.
1: Pajangan atau lampu yang gantung.
0: Ngeri banget. Ngeri ya. Hindarilah gitu ya. Nah, terus juga jangan gunakan lift sementara. Karena kalau lift itu
1: mati
0: pasti. Kalau gempa jadi PR, double kill gitu ya.
1: Kalau terjebak di hati mah
0: gak juga sih, gak mau. Gak mau, nanti gak ada kepastian kalau terjebak di hati. Nah, kalau di lift itu
1: udah kalah bandi.
0: Yang pertama kan itu apa-apa ya? Waduh, saya mikir ini. Yang pertama pasti kita itu ada apa ya? Gempa dong. Yang kedua kita terjebak di lift yang ada pengap banget. Orang pun gak peduli gitu.
1: Total kan kalau terjadi gempa listrik itu padam pasti.
0: Padam.
1: Jadi hindari kita lari ke lift ya.
0: Ya
1: tapi pasnya ke tangga.
0: Ini PR banget buat Anda-anda semua yang di apartemen tuh lantai 16 tuh.
1: Ingat pakai tangga ya,
0: pakai tangga darurat nih, maklum. Saat mengevakuasi diri.
1: Dan dilarang terjun ke jendela juga.
0: Dilarang.
1: Oh, dilarang.
0: Lu Spiderman lu gitu ya. Terjun tiba-tiba. Nah,
1: kan secara kan berharap ada ini Superman gitu terbang.
0: Oh, sering nonton Avengers kayak gini ya. Semoga ada ya penyelamat dunia Anda. Tetangganya mungkin ya Spiderman, Pak Om tah. Nah, kalau di dapur, segera matikan kompor dan peralatan yang menggunakan gas listrik untuk mencegah kebakaran. Nah, kalau jika berada di luar ruangan maksudnya, cari area terbuka, pergilah ke lapangan atau area terbuka yang jauh dari gedung kayak tadi ya.
1: Betul.
0: Nah, terus juga jangan berlari keluar secara membabi buta.
1: Aduh.
0: Jadi awas. Jangan gitu, santai aja.
1: Coba ke mana?
0: Iya. Jika Anda berada di dalam gedung, ya santai, jangan terburu-buru menuju pintu keluar yang berpotensi memicu kepanikan dan berdesak-desakan sehingga nanti ada kecelakaan lainnya seperti itu sih.
1: Iya. Yep.

0: Ya, itu tadi untuk tips and trick cara menghadapi gempa yang maksudnya yang bisa kita lakuin.
1: Betul sekali. Ya, di mana itu sudah menjadi tutorial kita menjaga di saat kondisi gempa terjadi ya.
0: Oh, ini ada juga nih. Jika berada di dalam kendaraan, ya jika kalian sedang bawa motor atau mobil, menepi dan berhenti dulu. Jangan dilanjutin. Nanti ada pusing gitu ya sambil bawa motor kayak ya Allah,
1: gak
0: jangan.
1: Kebayang. Gak kebayang. Ya, jadi yang berkendara harus berhenti dulu.
0: Berhenti, gak apa-apa.
1: Ke pinggir gitu ya. Jangan diteruskan perjalanannya. Terus juga tadi yang paling jadi ini juga sih hindari apa sih namanya kayak tiang listrik, pohon besar, atau gedung-gedung, atau mungkin bangunan. Kita jangan berlindungnya tuh di samping bangunan kayak gitu, tapi kita cari lapang yang luas.
0: Ya, dan pastikan kalau bawa motor, bawa mobil, jangan berhenti di layover atau jembatan.
1: Namun posisi ada di atas.
0: Posisi lagi ada di atas. Udahlah,
1: pasrah aja. Pasrah doa yang banyak.
0: Ya mau gimana lagi ya, lagi macet di situ. Baca doa aja. Tetap di dalam. Oh, kalau yang di dalam mobil tadi di motor. Kalau di mobil tetap dalam mobil aja, jangan keluar dari mobil sampai guncangan benar-benar reda. Mobil memberikan perlindungan dari benda-benda jatuh dan puing-puing. Ya semoga lah ya. Dan jika Anda sudah tertimbun semuanya, alias yang tadi ini tips-tips yang tadi itu sudah kayak adalah saya sudah tertimbun,
1: tertimbun?
0: Gitu. Iya.
1: Maksudnya kitanya.
0: Iya, jika kita terjebak
1: di dalam
0: Ini ya, masih ada nih tipsnya jika kita terjebak di dalam reruntuhan, Mbak. Jangan menyalakan korek api karena menyalakan api dapat memicu ledakan
1: kita
0: jika ada kebocoran
1: dalam
0: gas di dalam
1: gedung, bangunan.
0: Ada gas tuh di dalamnya bocor, tiba-tiba kita nyalakan api, beleduk.
1: Oh, maksudnya karena apa? Situasi gelap. Wah, itu.
0: Wah, bentar bisa enggak Anda? Bentar. Lah.
1: Kela, penting ya. Kalau kita tertimbun di reruntuhan, kalau mungkin ada korek jangan dinyalahin karena mungkin situasi gelap kan kondisinya. Jangan kita mencari atau menyalakan korek, takutnya ada gas yang akan di situasi itu ada gas kan, paling nggak bocor apa.
0: Betul,
1: jangan nyalakan api ya. Terus juga apalagi?
0: Ya mungkin maksudnya nyalain api itu kayak nih aku di sini nih nyalain gitu ya.
1: Tadinya untuk memberitahu tetap karena kalau udah reruntuhan itu kan takutnya ada gas yang memang kita enggak tahu kondisi kan, di rumah itu pasti ada kompor gas atau apa gitu ya. Ada aliran gas AC, kita kan enggak tahu.
0: Jangan tutup mulut dan hidung kalau kita tertimbun ya. Tutup mulut dan hidung, gunakan sapu tangan atau
1: jadi
0: kain.
1: Jadi sediakan selalu masker.
0: Biar di mana-mana aku selalu bawa kok ya. Nah, jadi mencegah debu terhirup enggak juga sih. Atau misalnya kain baju digiringin cukup juga ya kalau beri tanda ya, ketuk pipa logam kalau misalnya kita pengen kayak anyone help me gitu ya, kayak seseorang bantu.
1: Jadi
0: aku
1: membunyikan sesuatu yang orang pasti dengar.
0: Ketuk pipa logam atau dinding secara perlahan menggunakan benda keras agar tim penyelamat bisa mengetahui posisi Anda. Brot gitu. Itu kayaknya makin efektif ya.
1: Berarti itu membawa keberkahan.
0: Iya, itu yang membawa keberkahan. Hindari juga nih berteriak berlebihan agar tidak menelan debu. Tolong nanti jadilah mamam lah intinya mah. Ya maksudnya tadi tips and triknya kalau Anda terkena reruntuhan di dalamnya itu jangan korek api, tutup mulut dan hidung, dan juga beri tanda. Kalau teriak jangan ya, karena nanti barangkali kita kesedot debu ya.
1: Dengan getaran. Enggak, kalau teriak juga takutnya ada getaran teriakan kita,
0: getaran
1: akan merobohkannya
0: gitu ya. Frekuensi suara kan ngaruh ya.
1: Iya, betul sekali. Hati-hati. Jadi intinya sih kita banyak berdoa, mohon perlindungan penjagaan. Kalau mungkin kita masuk ke dalam situasi tersebut, itu adalah yang tadi sudah kita bejar beaskeun.
0: Kita bejar repekeun gitu nya. Sok mangga tuh. Iya tuh, cek promo dan kampanye
1: promo mesti sabar.
0: Terus iya, sudah. Jangan kemana-mana. Selain ini bakal balik lagi dengan berita lain ya. Dan tetap ya di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Dangering.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
5: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses, isi dua.
9: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
8: Dari Wings Food. Yes.

0: dari Wings Food.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisia.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
5: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy.
4: Dari Wings Food.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira el culo con martillo. Por.
2: Itu
0: Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
3: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: 90.7 for

0: Selamat datang masih di acaranya Warna Biru Fortuna FM
1: Genjreng.
0: Di interval yang ketiga di jam 8 lebih 10 menit ini, bicara kita berdua di acaranya Warna Biru dan kita saya kembali buat semuanya yang sudah ada di WhatsApp nih. Aku mau bacain nih oleh Misko juga. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Pak Nura yang sudah misko Misko. Ada juga AM Baros, Wajangkis, Anu Anyar juga ya Wajangkis. Selamat pagi.
1: Pagi-pagi
0: Wajangki, selamat pagi ya. Dan juga buat Anda yang sudah berkomentar di WhatsApp. Yang belum silakan langsung drop aja komennya di Facebook, di WhatsApp, nanti kita bacain. Mama Nurul, istri Pak Ong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi, baik sepah sama Abangki. Warahmatullahi wabarakatuh. FM bikin jreng. Selamat bertugas dan sampai tuntas. Sehat selalu. Ini wah Mama Nurul sama suamiku ya, Pak Ong bikin jrengkan. Terus juga di WhatsApp ini untuk Marin. Dimanapun kita berada, dikenjarkan kembali buat Neng Iis, juga Apong, Ekon hadir, dingin lagi Ciduru katanya, cuman saja digenjrengkan saja.
1: Digenjreng.
0: Sedia punya sebelum hujan ya, banyakin senyum daripada ngegibah. Asik, genjreng.
1: Genjreng.
0: Terus juga ini sebelum ke berita selanjutnya, kita bacain komentar WhatsApp satu lagi deh. Genjreng.
1: Ada pantunnya, beli apa kerang tuh? Sama empal orang sabar udah pasti di TF amal.
0: Siapa tuh? Jangan bilang Temeri. Temeri ya. Pak Ben, juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kenjreng, selamat pagi Bayi Sepah Pongki. Kesempatan pagi hari ini, selamat tugas sampai tuntas saja. Buat semuanya yang lagi fans radio Fortuna FM, kenjreng perkicunya sangat cerah sih di sana ya. Cerah, alhamdulillah. Yuk ah. Untuk kita lanjut ya ke berita terupdate-nya.
1: Iya.
0: Mbak ada berita apa?
1: Kalau Ispa mau kasih informasi dulu nih.
0: Boleh apa tuh?
1: Untuk kita kan masih ada nih Apotek Indomedika.
0: Oh, iya,
1: ya, kabar baik juga buat saudara Fortuna di mana Apotek Indomedika yang sudah buka kembali hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga. Pelayani resep dokter, obat lengkap terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUDR Samsudin Esa atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami, Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
0: Waduh, siap deh ya udah.
1: Dan informasi berikutnya dari sukabumiupdate.com ya, saudara Fortuna di sini sejumlah warga di sekitaran aliran Sungai Cikaramat, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi ini terpaksa masih memanfaatkan sungai untuk kebutuhan sehari-hari meski airnya berubah warna menjadi putih pekat. Ini diduga akibat tercemar, Bang Pongki. Hal tersebut dilakukan hampir satu dusun warga karena darurat ya, tidak ada sumber air lain untuk kebutuhan rumah tangga mereka seperti mandi dan mencuci. Nah, dari pantauan sukabumiupdate.com pada minggu kemarin 19 Juli 2026, sejumlah warga tengah beraktivitas di sekitaran aliran sungai. Salah seorang warga AS mengatakan kalau kondisi air pada hari Minggu cenderung tidak separah hari kerja. Ya, karena aktivitas pabrik sedang libur. Aduh, masih digunakan ya. AS menjelaskan saat musim kemarau, aliran Sungai Cikaramat menjadi sumber air utama bagi warga untuk mandi, mencuci hingga mencuci pakaian. Ya, hal itu karena sebagian besar warga tidak memiliki sumber air alternatif. Meski air sungai berubah warna, warga mengaku tetap menggunakannya karena tidak ada pilihan lain. Kondisi sumur milik warga saat ini jadi mulai kering juga ya, sudah banyak yang mengering. Sementara pasokan air dari PDAM juga berkurang. Dan beliau juga menyebut hampir satu dusun yang berada di sekitaran lokasi aliran sungai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di mana saat musim kemarau ini. Dampak yang paling dirasakan bukan pada sektor ekonomi karena mayoritas warga bekerja sebagai buruh pabrik, melainkan terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih sehari-hari. Sebelumnya warga melaporkan dalam waktu satu bulan terakhir aliran Sungai Cikaramat berubah warna menjadi putih pekat, diduga tercemar air limbah dari aktivitas usaha pengelolaan baru di bagian hulu sungai. Meski demikian, hingga kini penyebab pasti pencemaran tersebut masih menunggu penelusuran dari instansi berwenang. Aduh, gimana? Waduh, kok gimana bisa didiamkan? Aduh, para instansi semoga bisa menyelidiki dari mana asal-muasal yang mengubah air menjadi putih pekat.
0: Oh, putih pekat itu artinya berarti apa ya, banyak itu ya.
1: Biar aku kasih ramanku kapur.
0: Nah itu, kok bisa gitu. Coba di riset deh gitu, ada apa.
1: Mudah-mudahan niche secepatnya diselidiki ya, apa yang terjadi. Kalau memang ini sangat merugikan, ya harus ada sanksi pastinya ya.
0: Yo.
1: Karena yang namanya limbah dari satu usaha itu gak boleh sembarangan dibuang.
0: Sudah,
1: harus ada wadah, ada tempatnya.
0: Pasti, ya aku tahu tuh sebelum adanya apa sih PT-PT kayak gitu, mereka tuh sudah konkret ya, sudah deal-dealan soal pembuangan sampah limbahnya tuh kemana gitu. Kalau sampai keluaran itu berarti apa, ada apa nih? Membeludak mungkin limbahnya tuh apa.
1: Wah,
0: tuh?
1: Ya, repot ya. Mun bapak aingnya ho itu.
0: Repot banget kayaknya mah. Jadi kita tunggu aja berita berikutnya habis Pak ya.
1: Iya.
0: Baik, dan berita selanjutnya kutip dari CNN Indonesia terkait yang masih happening ya, olahraga nih. Spanyol juara Piala Dunia 2026 usai ya gak usah sebutin. Ya, Jakarta, CNN Indonesia. Spanyol berhasil jadi juara Piala Dunia 2026 dengan skor 1-0 ya. Yang dimana Argentina itu berarti juara duanya ya. Nah, dalam final laga final di New Jersey Senin 20 Juli 2026 pada pagi waktu Indonesia Barat. Kalau di sana itu lebih duluan, Mbak ya. Jadi emang dari tadi subuh kita mah baru bangun, mereka udah pagi mungkin ya. Nah, setelah imbang tanpa gol di waktu normal, pertandingan dilanjutkan ke babak extra time. Sebenarnya emang pertandingan sengit banget ya. Jadi buat Anda seluruh pecinta Argentina juga jangan berkecil hati karena emang pertandingannya super duper waduh, benar-benar imbang banget ya. Makanya itu dilanjutkan sama babak extra time ini.
1: Makanya.
0: Spanyol langsung coba menekan sejak awal babak pertama extra time. Nah, Nico Williams menghadirkan ancaman di menit ke-93. Sundulan yang ia lepaskan bisa ditepis oleh Emiliano Martinez. Nah, Nico Williams akhirnya berhasil menggentarkan gawang Argentina di menit ke-96. Nico Williams memanfaatkan kemelut di kotak penalti Argentina. Namun wasit Slavko Pinsic ini tidak mengesahkan gol tersebut. Pinsic menilai ada pelanggaran dalam proses gol tersebut. Mikel Merino menginjak kaki Nicolas Otamendi sebelum bola tergulir ke arah Nico Williams. Kayaknya kalau aku jadi wasit bingung ya. Wasit itu matanya harus kesana kemari kayaknya ya, melihat apakah ada apa gitu ya. Bahkan di menit ke-103, Mikel Merino menyundul bola hasil umpan silang Nico Williams, namun bola masih melempar tipis di kiri gawang. Setelah masih 0-0 di babak pertama extra time, Spanyol akhirnya bisa mengebrak di awal babak kedua extra time. Ferran Torres mampu mencetak gol untuk membawa Spanyol unggul di menit ke-106. Begitu laga dimulai, Spanyol langsung berusaha menekan. Umpan silang Pedro Porro ke tiang jauh berhasil disambut oleh Nico Williams. Alih-alih menembak ke gawang, Nico mengarah sundulan ke Ferran Torres. Ferran Torres berdiri bebas dan melepaskan tembakan keras. Bola meluncur deras menggetarkan gawang Argentina tanpa bisa dibendul Emiliano Martins ya. Martinez ya maksudnya. Di menit ke-113, Ferran Torres juga ya kembali berhasil mengirim bola masuk ke gawang Argentina, namun kali ini ia lebih dulu berada dalam posisi offside terlebih dahulu saat menerima umpan terobosan sehingga ya enggak masuk. Masuk ke menit-menit terakhir, Argentina memberikan ancaman serius ke gawang Spanyol. Giuliano Simeone, namanya susah-susah ya, Wan? Secara gitu ya, profesional. Gak ada tuh yang namanya Pongki Saputra, gak ada.
1: Kayaknya kalau yang namanya Ispadalan Oge, karena dipanggilnya Ius.
0: Iya. Pongki Saputra jadi ya, Pongki Selius Amoreka Cunius gitu ya. Susah banget kayaknya ini, nama-nama kita kalau di sana. Nah, memasuki menit-menit terakhir, Argentina memberikan ancaman serius yang tadi ya. Ada Giuliano Simeone sempat mendapatkan peluang melakukan tembakan, namun tendangannya melambung di atas gawang. Sebelumnya, selama 90 menit laga berlangsung, Spanyol mendominasi total permainan. Mereka mencatat total 10 tembakan tepat sasaran, namun tidak ada satupun yang berbuah gol. Sebaliknya, Argentina tuh benar-benar diredam oleh Spanyol. Lionel Messi, nah, dan kawan-kawannya tidak bisa berbuat banyak dan bahkan tidak menghasilkan tembakan sama sekali.
1: Okay.
0: Oh, walah. Mana nih? Kelanjutannya mana nih? Lah kok hilang?
1: Hey.
0: Oh, udah ya? Oh, udah berarti. Sudah. Nah, itu tadi rangkaian sebelum terjadinya 1-0 tersebut. Berarti emang super duper ekstra imbang banget ya, Pak ya. Jadi itu ada ekstra
1: keras kedua tim.
0: Betul, ekstra time yang pertama itu tidak membuahkan hasil, berbabaklah langsung ke ekstra time yang kedua dan alhasilnya Spanyol mencetak gol di

0: Selamat pagi di Warawiri Fortuna FM di Genjreng Ayat Alisna. Selamat pagi Abang Kita Ispa, semoga sehat selalu di Genjreng. Selamat tugas sampai tuntas Fortuna FM di Genjreng. Waalaikumsalam.
1: Selamat
0: irawan juga ya Warawiri Fortuna FM di Genjreng. Ngopi aja ya.
1: Yeah.
0: Teh Meli juga. Assalamualaikum. Good morning. Selamat pagi Teh Sai juga Abang Ki. Selamat bertugas sampai tuntas, semoga semangat selalu. Sehat selalu Pucak Puyem hadir enggak Genjreng aja.
1: Genjreng kan. Komen Facebook dilanjut?
0: Boleh.
1: Oke, Bobo selamat pagi di Warawiri. Fitri Imut juga selamat pagi di kawasan Cikaret. Mengucap selamat paginya buat kakak cowoknya, katanya spesial buat anak tercinta. Palingnya buat suami bawel yang sedang kerja. Pokoknya tetap apa nih? Semangat ya. Buat Pongki sama Teh Ispa Genjreng euy. Ada Kang Harun Arasid juga selamat pagi.
0: Pagi
1: hari ini buat Mbak Ispa sama Mas Pongki, semoga kabar dalam keadaan sehat dan
0: ya.
1: Terima kasih sih laporan cuaca di Panjing City Medan ini masih berawan, lalu lintas juga lancar. Waalaikumsalam. Tumbi Redawati selamat pagi, Mbak Ispa sama Pongki hadir Juanda Medan Horas. Mama Sera juga di Warawiri Fortuna FM Genjreng euy. Ya Mama Sera di Bunga Melur, mat pagi aja mat aktivitas di Genjreng. Lela Lela juga enggak ketinggalan, Ibu Ipung juga assalamualaikum. Warawiri Fortuna FM Genjreng euy. Waalaikumsalam. Pagi Neng Ispa dan Pongki mat tugas sehat selalu amin ya rabbal alamin. Salamnya buat semuanya aja, semua fans. Ada Mama Andri, Pak Hairul, semoga semuanya sehat-sehat ya selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk Ibu Ipung. Karban Vita juga selamat pagi. Waalaikumsalam untuk Warawiri di Genjrengkan ya, buat pejuang rupiah berkah untuk semua orang. Selamat pagi aja buat Isma sama Apongki, matugas sampai tuntas korban fitnah. Marina Tibinangkit, waalaikumsalam. Warawiri di Genjrengkan, paginya Neng Is juga Apongki, Ekon di Genjreng. Bunda Cepi juga selamat pagi, Bun. Kawasan mana nih Bunda Cepi ya? Pagi hari ini di Genjreng di Warawiri selamat beraktivitas. Semoga Apongki dan Teh Ispa semoga sehat dan ada dalam lindungan Allah SWT. Amin.
0: Amin.
1: Nanti kita lanjut lagi ya.
0: Lanjut lagi deh. Ya promo dulu nih.
1: Mm-hmm.
0: Ki promo dan Kang promo sudah ready.
1: Ay.
0: Dan saatnya kita Genjreng kan.
1: Genjreng.
0: Dan tetap ada acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Genjreng.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Eh, boh.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisia ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
5: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Power Gang Push.
5: Ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
6: Padahal dikit lagi winner.
7: Chill guys.

0: Center, kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
3: Hai! Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Ariel.
5: Hai semua.
6: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ariel.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses isi 2.
10: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
9: Dari Wings Food.
12: Hi Glitz, we are Glitter.
13: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
14: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
15: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
12: We love it so much.
14: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
15: Tinggal seduh. Langsung slurp.
14: Kuah gurihnya bikin lagi.
16: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
15: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
14: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
16: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
15: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
12: Semua variannya favorit kita-kita dong.
13: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
15: Soya mie

0: 90.7 Fortune FFM.
1: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atau menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Ya baik, masih di acaranya Warawiri Fortuna FM Genjreng. Baik, sudah Fortuna, waktu kita tinggal tersisa 9 menit lagi.
1: Yuk,
0: baca komentar atuh ya.
1: Oke.
0: Facebook, tinggal di Facebook kali ya.
1: Di sini Tiara Hafiza, selamat pagi.
0: Halo.
1: Ngasihin aja nih buat semuanya ya, buat Mbak sama abangnya. Makasih, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Diwanti juga di Genjreng, Teis Aisyah juga di kawasan Pelabuhan Ratu, selamat pagi. Ya Pongki, Warawiri Genjreng mengucapkan selamat paginya buat Teh Reni Jama, sampai Teteh Dewi Sulastri, Loti Binangki, Teteh Haryati, Petri Imut, dan semua-semuanya ya. Buat saudara Fortuna di seluruh Sukabumi, terutama kepada Teh Ispa dan juga Pongki, selamat bekerja. Terima kasih. Hadir Medan, Horas, Temuyang, Virgo, Liz Adiani juga selamat pagi. Senin paginya Warawiri di Kota Medan, selamat pagi. Bawesa, Sampelangan, Ganyar, Bali juga selamat pagi. Waalaikumsalam, Teh Ispa dan Kang Pongki, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Halo.
1: Dan Mini juga selamat pagi. Waalaikumsalam, Teh Ispa, Mas Pongki, Medan. Dan hadir Dumayanti warga Stabat Langkat juga, Kang Kemot juga di Warawiri, waalaikumsalam, digenjrengkan kawasan Pelara ya. Terus juga berita kekembaran hadir Tamara City Medan, Miss Ispa dan Mr. Pongki, salam dan selamat hari Senin, bertugas sampai tuntas. Terima Genjreng, kasih.
0: Ini juga Bu Ipung udah?
1: Belum.
0: Bu Ipung,
1: Ipung udah.
0: Bu Ipung ada ya. Lela Wati Binangkit.
1: Udah.
0: Bunda Cepi ya.
1: Mm-hmm.
0: Wawir Fortuna FM di Genjreng, Bunda Cepi hadir. Selamat pagi semua aktivitas dan juga buat Ispa, Pongki di Genjreng ya. Ami Ani, Wawir Fortuna FM di Genjreng, Temeli. Pucuk Puyem hadir seperti biasa buat Tete Sai dan juga Pongki. Semoga selalu rezekinya lancar, bahagia panjang umur.
1: Amin.
0: Alam Sibli hadir Pak Ben. Oh Pak Ben tuh diganti namanya ya, Alam Sibli. Teh Olive juga ya. Warawiri Fortuna FM di Genjreng, selamat pagi. Teh Widawati juga, Bobo Warawiri juga. Siapa lagi Mbak?
1: Di Genjreng kan, terus setelah Bobo ada Wasupri juga, selamat pagi kawasan Parkut. Salam Genjreng buat si itu seeta seperti biasa.
0: Setahun
1: ujuang recehnya. Selamat pagi aja. Terus juga buat Teh Olive Senja, waalaikumsalam Warawiri Fortuna FM Genjreng. Teh Ispa Pongki, semoga saya selalu kalau beres hadir di Genjreng. Kang Ateng juga selamat pagi di Genjreng kan. Di Duren Gede nyemak terus ya Pongki. Teh Ispa selamat pagi aja.
0: Halo.
1: Cuacanya cerah selalu. Dan Teh Pegi Kusumawati di Genjreng kan. Pagi juga Bang Pongki dan Neng Ispa pagi kembali. Sudah sepertinya.
0: Sudah semua ya kayaknya ya.
1: Mm-hmm.
0: Di Instagram deh aku cek dulu sebentar.
1: Okay.
0: Dan buat semuanya jangan lupa kemana-mana ya. Karena setelah ini masih ada acara yang gak akan kalah seru juga. Ada acara apa Mbak ya?
1: Femina dan keluarga.
0: Wow.
1: Bersama Mbak Dian Kawatin dan juga Sulistia.
0: Betul banget. Dan tentunya aku ini yang di Instagram ya. Selamat pagi nih untuk teruntuk semuanya yang udah lihat nih. Namanya susah-susah ya.
1: Mm-hmm.
0: Tripena, Dewi Luntia, Nizma Regita. Terus juga ada hamba Allah. Terus juga buat semuanya lah, namanya susah-susah ya. Terima kasih udah lihat loh. Dan juga insya Allah aku nanti bakal balik lagi besok di jam 5 subuh kembali dan Mbak Ispa
1: jam 11.
0: Oke, kalau gitu aku Pengen Nusantara dan juga
1: Ispa Dahlan
0: mengucapkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ciao. Selamat malam.
1: Malam, pagi.
0: Pagi. Belum tidur.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng.
1: Ebo.
0: Dengki. Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api.

0: Baik, dipancarkan ya. Langsung dari Jalan Manis 1 nomor 20, kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, memang sebulan ini kita melihat cuaca cukup cerah ya, karena terus tidak hujan. Jadi mudah-mudahan apapun yang diberikan Allah, maupun hujan ataupun kayak sekarang kemarau, ya kita terima, karena memang semua itu ada untung ruginya ya. Kalau untuk petani mungkin kalau musim tandur pasti harus ada hujan. Kalau buat petani juga musim panas perlu juga untuk kejemur padinya. Ya. Baik, terima kasih hari ini Dian Gawati
1: dan saya Sulistia.
0: Terbesar Senin 20 Juli 2026 ya. Selamat pagi buat semuanya ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga. Tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani hidup ini ya. Terutama untuk grup Ciri Inspirasi, selamat pagi semuanya.
1: Halo, pagi.
0: Apa kabar ya? Terutama untuk Ibu Ipung Sapuro. Kemudian Ibu juga ada Balebat. Ada juga Ibu Liliana, Ibu dan Bapak Marwan, selamat pagi, sehat semuanya
1: pagi.
0: Ya. Tidak kurang satu apapun juga. Kemudian untuk Laila Binangkit atau Marin ya. Selamat pagi. Meliandri juga bersama keluarga, juga ada Ibu Atika dan Neng Heranya, selamat pagi. Bang Len juga, Kang Anja,
1: halo,
0: selamat
1: Bang
0: pagi.
1: Len.
0: Pak Ben, kemudian Ujing Jay, selamat pagi buat semuanya ya.
1: Semuanya.
0: Pokoknya yang lagi kita sudah posting. Temanya apa tuh?
1: Terlalu sering membahagikan orang lain sampai lupa membahagiakan diri sendiri.
0: Enggak, bukan itu.
1: Apa tuh temanya?
0: Tadi kan udah dibilang nih. Bentar ya.
1: Iya.
0: Sibuk menjaga hati sendiri.
1: Oh, menjaga hati.
0: Menjaga hati sendiri tapi lupa menjaga hati orang lain.
1: Nah.
0: Baik, terima kasih, ditunggu like komennya ya untuk semuanya. Selamat pagi. Tukang Sriwijaya juga, kenapa tidak ke Jakarta lagi?
1: Iya.
0: Malah ada di Sukabumi. Sempit Sukabumi, jalan juga kita tahu semua hafal. Kalau Jakarta kan kita nggak tahu jalan kemana-kemananya. Baiklah, kita akan berikan sebuah tembang untuk anda semuanya dari Cakrakan. Jujur aku tak sanggup.
1: Iya, betul.

0: Baik, berumah tangga dan calon berumah tangga tercinta, selamat pagi sekali lagi buat semuanya ya. Yang intinya Anda bersyukur hari ini karena usia kita sampai hari ini masih ada.
1: Betul.
0: Masih bisa siaran dan juga masih bisa mendengarkan radio Fortuna ya. Ibu rumah tangga, menjaga hati, mengapa kita harus sibuk menilai diri orang lain?
1: Nah,
0: jaga hati sendiri, hati orang lain tidak dipikirkan.
1: Nah, seperti itu.
0: Ibu rumah tangga, di tengah riuhnya interaksi sosial modern, baik di dunia nyata maupun di dunia jagat maya, manusia seringkali terjebak dalam sebuah penyakit akut, menjadi hakim bagi kehidupan orang lain. Kita begitu mudah mendeteksi noda hitam di baju orang lain, namun abai terhadap lumpur yang mengotori pakaian kita sendiri.
1: Betul.
0: Kita menghabiskan energi, waktu, dan pikiran untuk menganalisis kehilapan orang lain, sementara ruang batin kita sendiri dibiarkan gersang, berdebu, dan dipenuhi penyakit moral. Nah, ibu rumah tangga, dalam tradisi Islam, proses membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran batin dikenal dengan istilah tazkiyatun nafsi. Konsep ini mengajarkan bahwa keselamatan seseorang hamba di akhirat kelak sangat bergantung pada bagaimana ia menjaga kesucian hatinya. Adalah poros utama manusia. Jika ia baik, maka seluruh perilakunya akan baik. Namun salah satu langkah awal dari penyucian jiwa kita yang paling mendasar adalah memindahkan lensa penilaian kita dari sibuk meneropong hati orang lain atau orang luar dari kita, menjadi berani berkaca ke dalam diri sendiri. Bisakah kita seperti itu? Insya Allah harus bisa ya.
1: Harus ya. Dan juga nih, secara umum jaga hati berarti melindungi atau memelihara perasaan dan pikiran agar tetap tenang, positif, dan terhindar dari hal-hal negatif seperti rasa sakit, dendam, atau godaan yang merugikan. Ya, istilah ini sering digunakan dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari seperti asmara dan hubungan. Ya, melindungi perasaan pasangan dengan menjaga komitmen, menghindari godaan perselingkuhan, atau mencegah terjadinya kesalahpahaman. Ya, seperti misalnya kita punya pasangan tapi mengaku kepada perlawanan jenis kita jomblo gitu ya. Banyak sekali goda-godaannya, apalagi nih kalau mungkin lagi LDR gitu ya, suami lagi jauh. Nah, godaan tuh masya Allah banyak sekali ya.
0: Itu ujian dari Allah, itu kita harus kuat dan kuat ya.
1: Iya. Dan juga nih, spiritual dan agama menyucikan niat dan memperbanyak rasa ikhlas dan menjauhkan diri dari sifat tercela seperti sombong atau dengki ya. Jadi kalau jaga hati susah sih ya. Gampang diucapkan tapi susah untuk diterapkan. Seperti itu saya Fortuna.
0: Yang penting yang dalam kehidupan kita jangan campuri urusan orang lain. Ataupun orang lain bilang begini, bilang gitu, kita jangan komen. Kalau kita komen, sepertinya kita merasa benar sendiri.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi kalau kita diam, ya biarin aja kan itu orang.
1: Didiamkan
0: ya.
1: Saja,
0: didiamkan
1: ya.
0: Saja kalau orang yang ngoceh atau di radio yang ngoceh gimana ataupun di mana. Jadi kita lebih ke introspeksi diri. Ya, aku pun memang manusia yang tiada luput dari salah.
1: Betul.
0: Itu yang paling penting. Jadi harus ingat, manusia itu tidak ada yang sempurna, namun minimalnya meminimalisir ya keadaan tersebut. Baik, kita akan teruskan ya. Kita akan berikan lagu untuk Anda semuanya. Lagu dari penyanyi lawas, tapi lagu ini masih enak didengar.

0: buat Peggy-Peggy Kusumawati, selamat pagi ya.
1: Yeah.
0: Sehat semuanya, pokoknya kalau mau kesini sok ditunggu ya.
1: Yeah.
0: Baik, kita langsung masih ada nih ceritanya di sini ya. Ibu rumah tangga, hati manusia bersifat fluktuatif, mudah terbolak-balik dan sangat rentan terhadap infiltrasi penyakit hati seperti ini, dengki, ria dan takabur. Oleh karena itu menjaga hati membutuhkan perhatian yang intensif berkesinambungan. Allah SWT pun menegaskan dalam Al-Quran di surat Aisyam ayat 9 dan 10, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Menyucikan jiwa dalam ayat ini berarti menyibukkan diri dengan ketaatan dan membersihkan hati dan dari segala bentuk noda moral. Hati yang terjaga adalah hati yang sadar bahwa ia memikul tanggung jawab moralnya sendiri di hadapan Allah, bukan moral orang lain, beda lagi.
1: Ia
0: tidak akan membiarkan dirinya terdistraksi oleh urusan batin orang lain yang bukan menjadi ranah tanggung jawabnya. Ketika kita tanpa sadar, ketika kita atau seseorang memahami hakikat ini, ia akan memperlakukan hatinya seperti sebuah taman berharga yang harus disiangi dari rumput liar setiap hari. Mengoreksi hati sendiri dan mengoreksi hati orang

0: orang lain. Betul. Salah satu jebakan ego yang paling halus adalah perasaan bahwa kita memiliki otoritas untuk menilai keikhlasan, niat, ataupun kadar keimanan orang lain. Kita dengan mudah memberi label, si pulan kurang ikhlas, si itu hanya mencari muka, atau dia pasti punya maksud terselubung. Padahal si hati manusia adalah wilayah sakral yang harus diketahui oleh individu tersebut dan Allah pun dari dan Allah SWT. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan teguran keras kepada salah satu sahabatnya Utsman bin Zaid. Ketika Utsman tetap membunuh seorang musuh dalam pertempuran meskipun orang tersebut sudah mengucapkan kalimat syahadat. Utsman berargumen bahwa musuh tersebut mengucapkan syahadat hanya karena takut bila tidak ikhlas. Nah, berikutnya juga ibu rumah tangga, kisah ini adalah tamparan keras bagi kita semua. Kita tidak pernah diberikan kemampuan ataupun hak untuk membelah dada manusia dan mengoreksi isi hati orang lain. Cuman dijaga mungkin agar orang hati perasaan orang lain yang takutnya ada yang tersakiti sama omongan-omongan kita ya. Nah, di sini berumah tangga tugas terbesar seorang muslim adalah mengkoreksi hatinya sendiri. Kemudian adalah adalah kita yang sudah ikhlas, apakah sedekah kita bebas dari riya, apakah tutur kata kita tidak menyakitkan orang lain. Pertanyaan-pertanyaan introspektif inilah yang melahirkan kerendahan hati, tawadu, bukan kesombongan spiritual.
1: Iya, dan juga ini menjaga hati sangatlah penting karena hati adalah pusat kendali manusia. Segala pikiran, ucapan, dan tindakan bermula dari kondisi hati ya. Jika hati bersih dan sehat, hidup akan terasa damai. Sebaliknya hati yang kotor atau penuh penyakit hanya akan membawa kegelisahan dan kehancuran ya. Mungkin saudara-saudara nih yang sering merasa gelisah ya, berbanyak istighfar mungkin dosa yang gak disengaja gitu ya. Dan juga nih penentu kualitas diri ya, hati diibaratkan sebagai raja, sedangkan seluruh anggota tubuh lainnya adalah rakyat yang mengikutinya. Baik buruknya perilaku, pandangan, dan pendengaran kita sangat bergantung pada apa yang ada di dalam hati. Jadi kalau hati kita bersih ya, kalau kita diomongin dengan orang ya, ya
0: dosa-dosa lu
1: tidak membalas gitu ya, kalau hati kita bersih. Dan juga sumber ketenangan jiwa, hati yang bersih akan memancarkan ketulusan, rasa syukur, dan juga kesabaran. Hati yang damai membuat seseorang tidak mudah diombang-ambing oleh amarah atau keserakahan ya.
0: Ya, seperti itulah harus ingin. Mudah-mudahan ya, memang kalau kita introspeksi diri, semua manusia pasti akan sadar bahwa kita itu tidak sempurna, tidak baik-baik saja. Tapi jangan jangan gini, mungkin kalau orang protes, kita ikut protes juga. Jangan, kan beda ranah ya. Baiklah Meliania, assalamualaikum. Waalaikumsalam femina keluarga Fortuna FM menjering euy. Like lope juga. Selamat pagi menjelang siang, bahagia Dian cantik dan baik juga nih Sulistia cantik. Selamat bertugas sampai tuntas, semangat, ada emosi semangatnya. Semoga sehat-sehat ya, selalu rezekinya lancar, bahagia panjang umurnya, jaga selalu dalam lindungan Allah, dijaga selalu dalam lindungan Allah SWT. Puncak Boyem hadir, nyimak selalu, pengen request lagunya Penjaga Hati dari Ari Lasso bukan? Salam-salamnya buat salam-salamnya buat Mami Minok, Ibu dan Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Maiis, Marin, Teh Olip, Teh Lilis, Kang Ujeng Jay, Bang Len, Kang Anjas, Kang Budi, sama Teh Delanya, Ateng-Ateng, Korban Fitnah Das, kemudian Manini, Mami Papi, Ibu Atika, sama Neng Heranya. Buat semuanya penggemar pendengar setia Radio Fortuna FM dimanapun berada, semoga sehat selalu. Kejering, like lope banyak ya. Terima kasih Meliandri.
1: Dari Kabobo juga hadir, Kota Medan Sumut, Dumayanti juga hadir, warga setempat Langkat Sumut, Tiwanti Lailawati, Femina dan keluarga Kejering, Bunda Cepi juga hadir, Sukamajunya Lindung hadir, masih stay tune di Fortuna Kejering. Fitri juga, Femina keluarga Fortuna FM Kejering, pengen dikesan lagunya Keisha Lefronka dengan Musaja. Sayang spesialnya pernah aku tercinta, paling sayang spesialnya buat suami Bawel A. Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei, nangis tulis dan tadian ucapannya Kejering. Korban Pinah Das juga nih, assalamualaikum Fortuna, mau lagunya dong Hijau Daun Suara. Kirim salamnya nih buat Ibu Ipung.
0: Dengan Musa aja tidak punya kita ya.
1: Dan juga nih buat Teh Melian nih, Teh Arin, Hijau Daun Suara. Dan juga nih Teh Jule Dewi Selastri ya, buat Teh Anibar, Bang Lens, Pak Ben, Mami Minok, Socha, Bo Wasa Samplangan, Peggy Peggy, Ateng Asmawi, Kang Santana, Kang Den Gemboy, ya Rendra Tina, Jamal, Mais, Manini, Bobo buat semuanya aja. Yang gak kesenggol mohon maaf spesial buat Bu Haji sama Sulis Genjreng. Wasa Samplangan juga Genjer Bali hadir, Hasa Femin dan keluarga. Assalamualaikum, selamat pagi Tadian sama yang Sulis, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat dan juga dibahagiakan dan juga dilancarkan rezekinya. Santu Ketut juga Genjer Bali hadir. Ipung Sapuro juga, halo Bu Ipung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Femi dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi Neng Haja sama Neng Sulis, selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Salam-salamnya buat Adela, Melian, Lilis, Marin, Olivia Senja, Pak Ben, Manini, Korban Pinadas, Aren, Rujeng Jai, Anjas, Ateng-Ateng, Bumarwan, Buliliana, Balebal, Manura, Bang Lens, Mami Mino, Maman Avero, Pak Heru, Mama Yandi, semuanya aja. Rustam Bustami juga hadir, Rans Bajiran, Femi dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Lailawati Pinangki juga, assalamualaikum Femi dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi Baku juga yang Sulis, Senin Manis tentunya harus pikiran sehat optimis. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua, Genjreng. Amiani juga nih, assalamualaikum Femi dan keluarga. Selamat pagi Tadian sama yang Sulis, selamat bertugas sampai tuntas, Genjreng. Walisan aja juga nih Fortuna FM ini dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Lagunya Rindu Rembulan buat Mani nih mah.
0: Mami Minok ya, itu Wati Sinaga.
1: Iya, Wati Sinaga.
0: Minta lagunya Rindu Rembulan.
1: Betul. Sahanya,
2: nyanyi Mami.
1: Buat Mani nih mah, kasih selalu nyenggol jadi kehibur lagi sakit teh Bu Marwan sama Bapak juga Mas Bambang nih. Neng Mel, Bang Lins, Mami dan papinya Marin, Alen dan semua
0: semuanya.
1: Purnama
0: mere Mami, Rindu Rembulan. Wow.
1: Alam Sibli juga ya Pak Ben, FM dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi menuju siang, Mbak Dian, salamnya buat semuanya aja. Sibli Lovers juga FM dan keluarga hadir kawasan parkur dan Genjreng sambil aktivitas buat si tahun. Dari Kakak Diki juga, halo Kakak Diki. Iya, dari kawasan Jalur Badai hadir. Assalamualaikum FM dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi Tadian sama yang Sulis, gimana kabar-kabarnya Atus? Selamat bertugas kembali ya. Kadang kita terlalu sibuk menjaga perasaan orang lain sampai lupa kalau hati sendiri juga butuh dijaga. Selalu berusaha jadi pendengar yang baik, selalu mengerti keadaan orang lain dan selalu takut bikin orang kecewa. Tapi lucunya saat kita yang capek dan terluka, enggak semua orang punya hati yang sama buat menghargai itu. Makin dewasa makin sadar kalau enggak sebuah hubungan harus dipertahankan mati-matian. Karena ada orang yang datang cuma saat butuh, ada juga yang tetap baik hanya selama kita harus mengalah. Dan saat kita mulai berubah atau menjaga diri, mereka bilang kita egois. Padahal menjaga jarak bukan berarti jahat. Kadang itu cuma cara untuk menyelamatkan diri sendiri dari rasa kecewa yang berulang kali datang dari orang yang sama. Pengen lagunya mah dari Andra, Main Hati. Salamnya nih buat semua penggemar Fortuna aja di mana-mana berada. Untuk Tadian dan yang Sulis, semoga sehat selalu. Dan dari WhatsAppnya juga dari Mamah Nurul. Assalamualaikum Femina dan keluarga, selamat pagi Bu Haji sama Teh Sulis. Iya, selamat bertugas, request dong lagunya Sayang. Oke, dari Imam S. Arifin, itu dangdut ya?
0: Iya, ada Sayang dari Pasok mungkin ya.
1: Iya.
0: Kok ada bisa Sayang itu? Aduh, kumaha ya. Sayang, sayang. Dama ajalah kalau sayang. Berikutnya dari Bang Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Femina keluarga Genjreng. Selamat pagi Mbak Dian dan Ning Sulis. Semangat beraktivitas di hari ini, sehat dan bahagia selalu.
1: Amin.
0: Selamat pagi juga Saudara Fortuna. Ada Kang Maman Apero, Ibu Marwan, Ibu Balebat, Ibu Liliana, Teh Lisna, Teh Meliandri, Teh Olive, Ujeng Jay. Kemudian juga ada Ibu Kang Ujeng Jay, Bunda Fatma, Teh Iis Cibadak. Juga selamat pagi lagunya Penjaga Hati dari Suci. Jangan sampai terlalu sibuk menjaga hati kita sendiri hingga lupa ada hati orang lain yang harus kita jaga.
1: Betul.
0: Oke, kita sudah ada ini Balebat ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Femina keluarga Genjreng. Pagi Mbak Haja yang cantik, nah, dan sangat baik hati. Lope dan yang Sulis juganya. Pagi juga buat keluarga Balebat, buat grup Ceria Inspirasi, buat Ibu dan Bapak Marwannya. Semoga di pagi yang cerah ini kita semua semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Kirim salamnya buat Mami Minok, Bang Len, Joko Weo, Kang Geri, Kang Anjas, Kang Surya, Manini, Bu Ipung Sapura, Marin, Meliandi, Ujeng Jai, Kang Mamana Pero, Pak Ben, Waaong, lagunya Separuh Aku Boleh ya. Kita akan membacakan lagi nih untuk Ibu dan Bapak Marwan, biar sekalian beres di sininya ya. Baik. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Sulis, Neng Haja, Neng Gawati, selamat pagi ya. Untuk semuanya, semoga bahagia selalu hari ini, ya, dipanjangkan umurnya dan diberikan kesehatan yang melebihi daripada yang pas sekarang tengah dirasakan. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, yeah, perjalanan hidup ini semuanya pasti berbeda-beda.
1: Betul.
0: Ada orang yang nyinyir, ada orang yang usil, ada orang yang pengen menang sendiri bahwa dia baik,
1: yeah,
0: tidak pernah menyakiti orang lain. Padahal perjalanan menyucikan jiwa adalah perjalanan pulang ke dalam diri sendiri. Kebahagiaan dan kedamaian sejati tidak akan pernah pudar selama kita sibuk menata interior hati kita,
1: yeah,
0: dari ego, prasangka dan kesombongan. Mari kita tutupkan rapat-rapat jendela yang biasa kita gunakan untuk mengintip dan menghakimi kesalahan orang lain,
1: yeah,
0: dan mari kita juga buka lebar-lebar pintu kesadaran untuk meratapi dan memperbaiki kekurangan diri sendiri dengan merawat hati agar selalu bersih. Jangan suuzon kepada orang lain, jangan suka ngomongin orang lain, melihat, yeah, sesama dengan ketulusan serta konsisten dalam introspeksi diri.
1: Nah,
0: kita berharap dapat menghadap Allah kelak dengan predikat qalbun salim.
1: Betul.
0: Hati yang selamat dan bersih dari segala noda.
1: Iya.
0: Boleh kirim salamnya untuk semuanya yang lagi nguping ya, terutama juga untuk Bang Len,
1: ya,
0: Kang Anjas, halo, kemudian juga Om Yuda, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Halo juga Ibu Liliana, selamat pagi. Balebat juga Ibu Ipung Sapuro ya. Kemudian untuk Neng Maliandi, selamat pagi juga bersama keluarga besar yang ada di sana, ada Bu Atikan juga, Ibu Lili, Ibu Neng Hera. Selamat, yeah, pagi juga untuk siapa ini? Oh, Olivia Senja, yeah, dan juga untuk semua yang lagi nguping di Femina Keluarga. Selamat pagi Genjering euy.
1: Genjering.
0: Lagunya adalah apa ya? Dia temintanya tuh. Enggak puguh. Coba ini kita ada enggak lagunya ini? Oh, minta lagunya Kekasih Impian dari Reja. Reja yang mana ya gitu. Oke, terima kasih Balebat sudah, yeah, dibacakan ya. Tadi malam teh mama udah jadi itu tuh masuk tidur Balebat. Karena memang enggak bisa tidur langsung. Gue udah enggak bisa tidur malam tadi tuh. Coba iya banyak mendengar mentaknya kudu ulang ngedangguan radio. Lagunya Bang Len apa? Baik, terima kasih semuanya, selamat pagi, kita akan berikan sebuah tebak,
1: yeah,
0: terutama tadi yang minta lagu Ari Meriani, lagunya apa ya?
1: Teh Mel.
0: Main hati ya? Bukan. Penjaga hati Ari Lasso ya?
1: Iya.
0: Untuk Meliandri Genjering.
1: Genjering.
0: Sok mangga.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Power Gang Push.
3: Jom, ayo dong. Ya, WiFi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Mau.
5: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing!
5: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
5: Choco Drink,
6: my mood booster.
5: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
7: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Ada Delicia.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
7: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Minyak kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara.
10: Pedesnya juga bisa milih loh.
9: So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
10: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
11: Hi, Glitz! We are Glitter!
12: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, gelas.
11: We love it so much!
13: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh. Langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus, ada topping keras-keras. Gemes!
13: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua variannya favorit kita-kita dong.
12: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas, we love it so much.
0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
15: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari mie sedap,
16: Ariel.
17: Hai semua.
18: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
17: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
19: Emang bedanya apa?
17: Mie-nya kenyal.
18: Wah, enak tuh.
17: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
19: Hah?
17: Apalagi sekarang ekstra 20%.
19: Ekstra 20%?
17: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
16: Wah, thanks Ril.
17: Gimana?
18: Bener, bikin gak bisa berhenti.
19: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
17: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
18: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
17: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Di seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Ah, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Ini untuk Mas Bang lagunya ya, berserta keluarga di Banjarmasin. Kekasih impian. Cari ya Tutu yang ada impiannya.

kalau jadi sahabat seumur hidup kan bisa. Tapi kalau pacaran pasti ada putusnya. Mendingan milih bersahabat kalau badian tuh. Untuk spesial untuk yang minta lagu ini ya, jangan ditanya

0: jangan buru-buru. Udah badian juga sampai jam 2 lebih kalau di sini ya. Yeah. Baik berumah tangga nih sedikit lagi ya, kita jangan terlalu panjang. Melihat sisi baik yeah. orang lain dan mengubur sisi buruknya. Dilihat nanti orang lain teh baik weh gitunya. Gue mau menikam dari belakang misalkan.
1: Wow, gitu ya.
0: Iya, manusia adalah tempatnya salah.
1: Betul,
0: dan lupa.
1: Salah.
0: Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang steril dari cacat moral
1: yeah,
0: atau kehilafan. Kecuali para nabi
1: ya.
0: Yang maksum katanya, jika kita menetapkan standar bahwa orang lain harus sempurna untuk ya. Bisa dihormati, maka kita akan hidup dalam kesendirian dan kepahitan. Berumah tangga di ya. Sini Tazkiyatun mengajarkan kita untuk mengadopsi pandangan lebah
1: ya.
0: Bukan pandangan lalat. Lebah terbang sejauh apapun
1: Betul.
0: Hanya akan mencari bunga yang indah dan
1: ya.
0: Menghasilkan madu yang manis. Sebaliknya lalat sejauh apapun terbang
1: lalat.
0: Di, iya lalat
1: iya.
0: terbang, ia hanya akan mencari sampah
1: iya.
0: kotoran dan bangkai.
1: Betul.
0: Orang yang hatinya bersih akan selalu berusaha mencari sisi baiknya
1: iya.
0: Husnuzon dari saudara sekecil apapun. Janganlah seseorang mukmin laki-laki memberi seseorang mukmin perempuan jika ia tidak menyukai salah satu perangainya
1: ya.
0: Maka yang pasti ia akan ridho menyukai perangainya yang lain dari yang lain
1: ya.
0: Berumah tangga perjalanan mensucikan jiwa adalah perjalanan pulang ke dalam diri sendiri. Kebahagiaan dan kedamaian
1: ya.
0: Sejatinya tidak akan pernah pudar selama kita sibuk menata interior
1: Betul.
0: Hati kita dan ego prasangka dan kesombongan dari kita. Naon kesombongnya tidak peturga ayanu gulis ayanu
1: nah.
0: gulis ayanu benghar lebih benghar ayah langit di atas langit gitu.
1: Betul ya. Dan juga ini kita lanjut lagi intinya lah ya, kalau bisa jaga hati ya dari hal-hal kecil dulu deh, dari lisan dulu ya, jangan menyakiti orang lain seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi nih.
0: Boleh.
1: Dari yang terbarunya. Dari Suwarni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limus Tunggal hadir, Lela Lela
0: oh,
1: juga
0: bagus.
1: Hadir, Tumiang Virgo hadir Medan, Ateng-Ateng juga Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Oi, assalamualaikum Mbak Dian Egawati juga Neng Swistianya yang cantik-cantik dan yang sangat baik hati. Semoga saya selalu selamat pagi ya Kang Ateng Duren Gede mau hadir. Request dong lagunya Inka Kristi Cinta Kita. Kirim salam-salamnya buat Teh Meliandi, Bu Ipung Sapuro, Teh Cila-Cila, Teh Lela Laila, Teh Olivia, Korban Pinadas, Ngaji Diri, pokoknya buat semuanya aja. Renata Sakura juga, halo Teh Aren ya. Assalamualaikum Femina dan keluarga, selamat pagi Teh Haja sama Neng Sri yang cara rantik, baik hati, ramah saya selalu. Pokoknya mah, Fortuna genjreng oi. Bendahari juga, assalamualaikum. Bunda Ispa sama Bahajah Dian, katanya, aduh. Kalau Mbak Ispa itu nanti ya, acaranya itu hari Sabtu
0: hari
1: ya
0: Sabtu.
1: Sama Mbak Dian. Betul.
0: Dari tadi dibilang Sulistia
1: yeah.
0: Sebelumnya juga tadi sama Mbak Ispa udah didengarkan ya.
1: Iya, yeah, dari pagi-pagi ke semuanya juga Femi dan keluarga, selamat pagi ya buat Mbak Jadian sama Neng Sulis. Temanya sangat bagus sekali, nyimak aja. Pagi jam 10 ke Fortuna, tunggu ya Mbak, pengen lagunya dong Rosa. Apa aja judulnya katanya ya. Oke, jam 10 katanya mau kesini. Dika Socha juga Banjarnegara Jawa Tengah hadir di hashtag Femina dan keluarga Neng Sulistia dan Teh Dian Egawati. Dan juga terima kasih banyak nih buat Mami ya, Kang AM, Wo Aong ya, yang udah miskol-miskol
0: Ini juga terima kasih yang terakhir Ibu Liliana. Assalamualaikum Femina keluarga genjreng
1: Genjreng.
0: Pagi Neng Sulistia yang cantik ya, kemudian juga Teh Haja Dian Egawati. Selamat
1: ya,
0: pagi semuanya
1: pagi.
0: Hari ini temanya cukup bagus. Jadi kita lebih introspeksi diri daripada
1: ya.
0: memikirkan orang lain, menanya
1: Betul.
0: Orang lain tentang yang tidak perlu ditanyakan ya. Jadi kita selamanya harus tetap introspeksi diri.
1: Betul.
0: Karena introspeksi diri itu adalah hal yang lebih bagus
1: ya.
0: Selamat pagi ibu rumah tangga semuanya, terutama Ibu Marwan dan
1: ya,
0: keluarganya
1: pagi,
0: juga Mas
1: ya.
0: Bambangnya Om Yuda juga, Bang Len, kemudian Bang Anjas semuanya ya,
1: ya.
0: Kemudian Jokowe, Kang Giri, Kang Anjas, Kang Suryam, Manini, Bu Ipung
1: ya,
0: Sapuro, Balebat, kemudian Marin, Meliandi, Ujengje, Kang Amaman Apero, Pak Ben, Wow,
1: ya.
0: Pokoknya semuanya ngegenjreng. Spesial
1: genjreng.
0: Untuk kalian berdua aja, kalian ya, tengorak yang nyebut kalian.
1: Kalian.
0: Aduh kumaha Ibu Liliana. Sudah beres ya, kita akan berikan
1: Sudah.
0: Sebuah tembangnya nih. Rosa, Hijrah Cinta untuk Peggy Kusumawati.
1: Ya.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mi Sedap Kari Kental Spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
2: Oi.
3: Jadi gimana?
2: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain. Resep baru Mi Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
5: Wah,
4: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisia.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
8: Nih, cobain Mi Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah Net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy.
8: Dari Wings Food. Yes!

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
9: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
10: Ariel.
11: Hai semua.
12: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
11: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks, Ariel.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
12: Power Gang Push.
13: Dong, ayo dong, ya. Wi-Fi mati.
12: Padahal dikit lagi winner.
14: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
12: Baru? Wih, keren pack barunya.
14: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
12: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
14: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
12: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
14: Amazing!
12: Masa nggak mabar lagi?
14: Iya lagi, iya lagi.
10: Sip the mood, feels good.
12: Choco drink,
10: my mood booster.
12: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
9: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
10: Ariel.
11: Hai semua.
13: Hai, Ariel.
12: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
11: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks, Ariel.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: 90,7 Fortuna FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Fortuna, gak kerasa ya sudah pukul 10.52. Nanti jangan lupa nih akan ada acara Domisol bareng Mbak Ispa dan juga Dito ya. Baik, saya Sulitya dan juga Badin Egoti mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keenjeng.

pernah sia-siakan orang yang udah sayang sama kamu. Karena nanti kalau dia sudah gak ada,

Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Iya, dari Jalan Magis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi, Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Saudara Fortuna. Siang hari ini, Spadelan hadir untuk Domiso, kesempatan awal pekan Senin 20 Juli 2026. Sampai nanti pukul 1 siang ya, kebersamaan kita siap-siap yang hobi bernyanyi, berkaraoke. Tunjukkan bakat bernyanyimu, suara emas, tembaga perak, setelah yang satu ini. Lagu perdana kita, Boyen Pesek, Goyang Gemor, Genjreng.

0: dia 90.7 Fortuna FM. Kita goyang gemoy di Domisol siang hari ini. Untuk layan teleponnya seperti biasa ya, di 081514907907 untuk bernyanyi ya, sesuai dengan judul lagunya. Mau apa? Oh sudah ada. Semangat. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Domiso Fortuna FM, genjreng,
0: genjreng.
1: Semangat Teh Ipa.
0: Selalu Teh Ranti ya, kemana gemen aja?
1: Ada,
0: ada gajah, tulang layan. Teh Ranti, Teh Meli, semangat.
1: Iya, Teh Meli, ya, Teh Meli.
0: Ayo,
1: ayo.
0: Apa judul lagunya?
1: Pengen bulan separuh.
0: Bulan separuh.
1: Iya.
0: Boleh. Bulan separuhnya.
1: Separuh ewang sama keisi.
0: Sapasi. Ya, boleh.
1: Sapasi.
0: Siap, kita jinggalkan Teh Ranti.
1: Iya, boleh.
0: Berangkat.
1: Siap.

0: Oke, ngagetin ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, tangkap puncak puyam.
2: Ditangkap.
0: Halo, halo,
2: halo,
0: apa kabar?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Domiso, Fortune FM, genjreng, oi.
0: Genjreng, puncak bayam teh Melian, Bri.
2: Iya.
0: Gimana, cerah juga ya di sana ya?
2: Cerah sekali ini.
0: Alhamdulillah, wa syukurillah.

0: apa judulnya?
1: Hari ini pengen lagunya Aduhai dari Roma Irama, aduhai, tapi nada wanita ya.
0: Aduhai Roma Irama, nada wanita.
1: Wanita.
0: Tapi di sini teh ada duet sama ini, nggak ada nadanya, coba ya.
1: Buat Teh Ranti, selamat siang.
0: Aduhai.
1: Buat Kang Ujeng Jeng, di Ginjreng.
0: Oke, boleh.
1: Ada.
0: Ada.
1: Ada. Alhamdulillah. Mau nyoba?
0: Iya. Duet Palapa.
1: Enggak duet ini mah sendiri.
0: Iya sendiri aja, pokoknya abisin weh.
1: Duet sama Teh Ispat.
0: Kita duet ini aja dah. Siap teteh, siap. Duet makan
1: siap, karena di Sabtu duet makan.
0: Oke, betul.

Angelica! Hei! Pe azi, pe citran!

0: Mari, semangat.
1: Nanti habis ini.
0: Pertahankan Kang Senjai juga di Genjreng.
1: Lekan Santana.

0: Mantap.
1: Terima kasih, Teh.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Digenjreng. Marin, Kang Senja, Ponura. Ayo semangat, semangat, semangat membara ya siang hari ini. Jangan kalah sama cuaca. Halo.
2: Halo.
0: Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Marin. Marin kasih kekuat. Genjreng, semangat memerindut. Pertahankan semangatmu. Ponura.
2: Ya.
0: Hari ini apa judulnya?
2: Hari ini judulnya judulnya lebih baik buta mata.
0: Ya. Lebih baik.
2: Hari kemarin udah naik, hari ini naik.
0: Iya, rezekinya berarti hari ini ya.
2: Iya. Tadi kemarin mah enggak ada, enggak naik tuh sore ya.
0: Enggak kebagian.
2: Enggak kebagian ya.
0: Iya, enggak apa-apa kebagian.
2: Gimana sehat atuh Teh?
0: Alhamdulillah, Po. Po juga sehat ya, Po.
2: Empok, empok oke sehat ya.
0: Aduh, empok, empok ame dong. Di jingle ya, Po.
2: Ya,
0: berangkat jinglenya.
2: Bertunang. Radio paling keren di suka bumi Pertuna FM.
0: Digenjreng, semangat Marin.
2: Iya,

0: Yang namanya penyesalan di akhir ya.
1: Iya.
0: Tunggu saja penyesalannya.
1: Itulah kira-kira penyesalan.
0: Yowis, tetap semangat. Oke, siap.
1: Terima kasih, Teh.
0: Sama-sama, Po.
1: Bersuna FM
0: Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda dulu ya, Piudin Mama Indah, dengan promo-promo yang melewat ini. Jadi jangan kemana-mana. Pastikan di Domisol Fortuna FM bersama Ispa Dahon tentunya. Genjreng.
2: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka
3: pula. Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses, isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
7: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
7: Cobain aja dulu. Wih. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai Dit,
2: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
5: Hai! Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Ariel!
7: Hai semua.
8: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ariel.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak Sammy Glass.
12: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh, langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping keras-keras, gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
12: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
12: we love it so much.
8: Power Geng Push!
1: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
8: Padahal dikit lagi winner!
14: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk! Hah?
8: Baru? Wih, keren pack barunya!
14: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
8: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
14: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
8: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
14: Amazing!
8: Masa nggak mabar lagi?
14: Iya lagi, iya lagi.
15: Sip the mood feels good.
8: Choco Drink,
15: my mood booster,
8: menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
16: Everybody in the house, clap your hands up.
17: 90,7 Fortune FM. Kita kembali untuk Domisol. Halo.
18: Halo. Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama rindu.
18: Fortune FM.
17: Genjreng.
18: Udah pasti genjreng.
17: Marin, Ekon gimana cerah?
18: Bukan cerah lagi, mendingan
17: banget ya,
18: tapi terasa dingin.
17: Hawanya dingin ya.
18: Hawanya dingin.
17: Ma, hari ini apa judulnya?
18: Matahariku ya.
17: Matahariku boleh.
18: Buat Emil, selamat siang ya.
17: Oke, sudah dari kedua.
18: Olive juga disebut ya, Olive.
17: Olive, betul.
18: Terus buat Mama Nura ya. buat Ranti.
17: Siap. Kita jingle kan?
18: Ayo
17: berangkat. Mama berangkat.
18: Sorotku.
17: Radio ini dengan di Pangkeran Mama tuh, entos.
18: Siapa?
17: Api Udin di

0: Ada, Neng.
1: Takutnya dia mengudah.
0: Enggak ada. Mama ada, ini di depan itu. Kang Mus Mulyadi ya.

0: Semoga
1: sembuh
0: ya
1: yang
0: Allah, ya
1: sakit
0: Amin.
1: dimanapun siapapun.
0: Sembuh ya, sepaktilah buat yang sakit.
1: Oke.
0: Okay. Saya selalu tetap semangat, berkah selalu ya.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mama Indah, Abi Udin, yang lainnya yang ingin bernyanyi, kesempatan siang hari ini boleh pergunakan line teleponnya. Ada siapa lagi? Untuk azan nanti kita di 11.59 ya. Kita langsung sapa saja Mama Indah. Halo.
2: Halo. Domiso Fortuna FM Genjreng.
1: Di Genjreng Ma Indah.
2: Ya, siang Teh Ispa.
1: Siang juga hari ini Ma Indah sehat ya. Apa
2: sehat,
1: nih judulnya?
2: 3 hari 3 malam.
1: Cukup 3 hari?
2: Cukup insya Allah.
1: 3 hari 3 malam. Siap kalau begitu kita jinglekan.
2: Ya.

0: kasih Mama Indra.
1: Ya, makasih ya, Kak
0: Iya,
1: Irfan. Semoga sehat
0: sama-sama.
1: selalu
0: Amin, Allah.
1: ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira el culo con los tuyos, por.
2: Sesaat lagi, 90.7 Fortuna FM menyampaikan ajang dukur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Sudah ada siapa? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sumito Fortuna It and Genjreng.
0: Genjreng.
1: Selamat siang Teh It.
0: Selamat siang Teh Asti.
1: Iya.
0: Oke, nomor baru kah?
1: Enggak. Ini yang satunya lagi.
0: Oke lah. Yang satu artis caringin, yang satu ini 0593. Artis caringin teh mau nyanyi apa tuh ini teh?
1: Ini teh, mau nyanyinya itu aja.
0: Yang
1: we.
0: Mana teh?
1: Yang ini aja, yang bukan yang pertama.
0: Bukan yang pertama.
1: Iya.
0: Bukan yang pertama. Boleh. Dari Teh Mega Mustika. Tapi iya. Versinya ya, oke.
1: Iya, versinya.
0: Siap kita jinggalkan atuh teh.
1: Siap, Teh.
0: Asti berangkat.

0: terima kasih Teh Asti, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Teh Asti, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fortuna FM, genjreng.
0: Di genjreng, Kang Adut,
2: iya,
0: Ciradut, ngadurutut. Ki Basar, semangat Ki.
2: Sabar, Ki, beli dulu Ki.
0: Kang Adut, hari ini apa judulnya?
2: Tak setia.
0: Tak setia.
2: Ini gadget ada.
0: Bentar ya, tak setia.
2: Mudah-mudahan setia.
0: Harus dong.
2: Harus setia.
0: Harus di.
2: Gak ada uang.
0: Gak ada uang, ada uang.
2: Abang. Ada uang abang sayang.
0: Nah, gitu. Tak setia ada gak ya? Tapi suka dinyanyiin gak di sini?
2: Ada dulu pernah ya.
0: Iya dulu ya. Bentar.
2: Atau gak ada mah itu. Sendok garpum.
0: Ada tapi ini minus onnya apa bukan ya? Sendok garpu.
2: Piring sendok garpu prasmanan makan siang.
0: Peralatan mungkin ya. Aduh ini piring sendok garpu.
2: Para bot ya, tanya dapur biasa.
0: Para bot gitu nih. Sama langkung. Siap atuh.
2: Iya ya, boleh deh.
0: Para bot saja ya.
2: Para bot.
0: Kita jinggalkan.
2: Iya ya, boleh. Fortuna Radio Panggung Rengna di Tukar Bumi. Fortuna FM Genjreng,
0: eh. Di Genjreng.
2: Asti, Terasi, Marin, Kaliasi, Mahura, Mama Indah, Ki Udin, Pak Oop, Ki Basta, Pak Reja. Tantan-tantan yang suka lagu ini.

0: terima kasih Kang Adut.
1: 5 bulan lagi.
0: Aku terlalu lama sepertinya. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Adut, terima kasih. Di belakang Kang Adut ada siapa lagi? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng dengan
2: Solehudin.
0: Oh, Solehudin. Ya. Kang Soleh, apa judulnya siang hari ini?
2: Bekas pacar aja.
0: Bekas pacar dari Hamdan.
2: Iya.
0: Oke. Kita langsung atau Imam? Im sama aja ya.
2: Aman.
0: Aman. Siap kita jinggalkan. Mana nih bekas pacar? Jinggalnya. Digenjreng.

0: terima kasih Kang Solehudin. Oke, Abah Anom semangat ya Abah. Tenang saja Abah ya. Semangat, kita promo dulu ya Abah ya. Biar nyalse, jangan kemana-mana.
1: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka
2: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: gampang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultraflu. Ultraflu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultraflu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisia.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
2: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Minyak kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
1: Dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalnya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
7: Ariel.
8: Hai semua.
9: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks, Ariel.
8: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
13: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh. Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping crush. Gemes.
11: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
13: Semua sayangnya favorit kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Hmm.

0: Betty Wings Food.
1: Everybody in the house, clap your hands up.
2: Bilang po kamang tujuh for
3: Iya, 90,7 Fortune FM. Kita kembali di Domisol dan langsung saja, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Domisol Fortune FM.
3: Genjreng, di genjreng, Teolif, ya senja. Gimana siang hari ini, Teolif, mau nyanyi apa?
4: Nyanyi boneka cinta.
3: Boneka cinta di sini ada, tapi tidak tertera minus onenya ya. Bagaimana ini, Teh? Coba kita simak dulu. Yang ini bukan, tapi minus onenya. Ini mah lagunya kayaknya. Bentar, kita simak.
4: Itu kan dari Meja Musika yang ada ya?
3: Enggak ada. Yang kemarin yang ada Iraha atau soalnya
4: mungkin lah itu Ujang Jaya ya, kalau yang nggak salah yang nyanyinya teh
3: Ujang Jaya nyanyi ya,
4: iya,
3: tapi nggak ada di sini nih boneka cinta apa judulnya yang nah, ini bukan itu. Berarti ada suaranya kan,
4: ada suara
3: berarti ini lagunya ini iya. Soalnya nggak ada
4: aku
3: gimana
4: cinta kasihku aja sih,
3: cinta kasihku mungkin next time ya, karena ini juga lagi ini mau dimasukin lagi tabo cinta kasihku,
4: ada itu
3: cinta kasihku Evita Malam ada
4: iya.
3: Nah ini kan ada suaranya, nah ini boneka cinta ini versi Endang Maimunah
4: hebat.

0: 3 menit lama atau sebentar?
1: 3 menit ya standar lah. Ada suaranya? Ada suaranya ya?
0: Iya ada.
1: Jadi kita nggak ada. Seperti Ujeng-Jeng di mana nyanyinya langsung atau?
0: Di situ, di sini di Fortuna.
1: Nah, itu tidak ada di sini cat tulisannya.
0: Nah, hanya.
1: Eta jadi pertanyaan. Nah, atuh.
0: Kalau nggak salah itu Ujeng-Jeng yang nyanyi.
1: Iya deh. Kalau begini mungkin naik lain waktu teh Olip ya.
0: Ya ini
1: kita ini aja.
0: Cinta
1: kau siap.
0: Fortuna.

0: ibunya. Ternyata.
1: Terima kasih ya Tepa.
0: Ya nanti lain waktu kali ya boneka ya, cintanya. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Olive, terima kasih. Di belakang Teh Olive ada Asun. Ayo Susanti.
2: Domiso Fortuna FM. Genjreng.
0: Dorong dong. Dus-dusnya. Ayo Susanti.
2: Ya sehat ya.
0: Alhamdulillah.
2: Sudah.
0: Ayah Susanti, hari ini gimana, cerah enggak kawasannya? Meskipun tadi informasi cuaca akan turun hujan ringan ya. Mudah-mudahan berkah.
2: Apapun cuacanya.
0: Kah eta. Laguna yang naon? Siap-siap.
2: Bukan iming-iming. Bukan iming-iming.
0: Bukan iming-iming. Wajangkis, ayo naon Wajangkis. Ayo nyanyi.
2: Tak gitu Wajangkis.
1: Wajangkis.
2: Bukan nyanyi, iming-iming.
0: Wah, bade nyanyi, wah.
2: Aduh, wajan tim hore sih.
0: Tim hora-horenya.
2: Ya, hore-hore.
0: Siap kita jinggalkan ya, Susanti. Ya.

0: Genjreng.
1: Di Genjreng.
0: Ya. Ayo tuan tenangnya
1: ada itu aja. Ada ya, coba yang ini bentar.
0: Yang satu lagi coba.
1: Yang ini. Tuh, ayo DJ lah. Hey,
0: oh, ya,
1: DJ. This is Asun, Ayah Susanti. Lewat bukan iming-iming.
0: Saipa.
1: Ya.
0: Izinkan aku meninggalkanmu.
1: Jorbay.
0: Tapi aku hanya seorang manusia yang punya hati dan rasa.

0: Karena Cintrong kau lakukan itu.
1: Banyak ya
2: Rizky. Astagfirullahaladzim. Ya sama-sama.
1: Begitu apa namanya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Anom, ih hampura 153 menitnya berlalu. Besok aja Abah Anom ya, lebih awal pantenginnya. Terus juga tadi Mama siapa Dek? Mama Depi gitu. Mohon maaf yang gak kebagian kesempatan siang hari untuk domisol bersama saya Ispa Dalan di hari Senin 20 Juli 2026. Tenang saja, besok hari masih ada waktu dan kesempatan, karena setiap hari sampai hari Sabtu ya, Senin sampai dengan Sabtu jam 11 sampai jam 1 aja. Baiklah kalau begitu, Ispa pamit untuk kesempatan siang hari ini untuk domisolnya. Mohon maaf yang gak kebagian sekali lagi, hampura ya. Terus juga setelah ini jangan kemana-mana, pastikan di Gentra Parahyangan bersama Mbak Dian Megawati tentunya. Terima kasih juga yang sudah komen di komen Facebook atau hanya sekedar mendengarkan saja. Marin, Tumium Virgo, Fitri Imut, Ami Ani, Abah Waisal, ada juga Amin Satirin, Mas Irul, dan Socha di Bajeng. Bajenggara gitu ya. Ya wes lah kalau begitu, tetap semangat sekali lagi, tetap sehat makin tak, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ampunan berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihi salam berkata kepadanya, hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu? Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang? Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal. Asya'at bin Qais memprotes dan berkata, apakah engkau meliburkan hudud ilahi? Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancamitra kaum dangu sadayana haturan lu jeung wayahkin. Dugikeun kareng sena tabut tilu teh dia negawati nyarengan. Nyalira wae nya ayeuna teh aya kabar. Dito teh. Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gentra Parahyangan Fortune FM genjreng euy.
0: Genjreng euy.
1: Bahaja.
0: Ka.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Nyalira bahaja.
0: Nyalira nyata.
1: Iya semangat bahaja.
0: Semangat lah.
1: Mohon. Eh wengi mel ngimpen sareng bahaja.
0: Kamana?
1: Pengintennya.
0: Pada kemana coba di kalangit arenya.
1: Ngimpen mohon bahaja gitu nginep di bumi mel. Hai katirisan kumel tadi selimutin.
0: Kubelanya. Jadi selimutan.
1: Selimutan ku simut berem ku mel teh.
0: Mohon.
1: Terus Mbah Haja nampi telepon suruh mel teh. Dari siapa Mbah Haja? Itu dari si ayah suruh pulang katanya.
0: Aduh.
1: Pulang atuh Mbah Haja bisi marah coba.
0: Aduh. Bapak diajakan itu nya.
1: Enggak Mbah Haja.
0: Kekuburan.
1: Enggak itu kan cuma mimpi Mbah Haja.
0: Iya mimpi.
1: Mudah-mudahan panjang yuswana Mbah Haja. Almarhum Fatimah.
0: Amin amin.
1: Iya Mbah Haja panjang panjang yuswanya ya.
0: Amin.
1: Sehat-sehat.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kawih naon itu neng?
1: Kawih na sapu jagat.
0: Sapu jagat mangga.
1: Kintun salamna.

0: naon?
1: Teh Citra sareng Kang Pajrina, Teh Aren, Mami, Papi, Manhini, Kang Anjas,
0: leres,
1: Kang Oka, Kang Surya, Kang Santana, Abi Cikundul, Ibu Atika sareng Neng Hera na. Kang Goka, Mama Adit, Waawong sareng Cina. Kang Oka, Kang Basar, Kang Oo, Kang Dege, Ayah Susanti, Api Udin, Abah Anom. Kang Oka, Sadi, Kang Deden Bantan.
0: So kuesing imut, mumpung awal.
1: Mumpung sase.
0: Mumpung nyase.
1: Mumpung nyase. Kang Oka, Kang Amar Servis, Kang Joko, Mbak Yuni, Kang AM, Mbak Yusman, Kang Mus Mulyadi, korban fitnah, Teh Yati Bali, Kang Ateng-Ateng. Kang Oka, Mama Nura, Mama Indah, Mama Sam, Teh Asti, Teh Ranti. Kang Oka sadayana we bahagia.
0: Mangga.
1: Mereka bade ngalayan itu.
0: Oh, anu pupu saha innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Di tatangi.
0: Oh, tatangi. Nama, istri pamegat?
1: Istri atau sepuh sih bahagia.
0: Teda mang naon ta?
1: Atau suami teda mang nama, teda mang tos tiasa te tiasa nanaon.
0: Oh, panginten atunya langkung saya umpami kitu mah. Awatos.
1: Mohon bahagia, hatur nuhun spesial kau aja pokoknya masing sehat.
0: Amin, amin.
1: Jeung Yuswana ageng rejeki.
0: Amin.
1: Insyaallah nyangkin pamit aya halangan kempel deui.
0: Mohon.
1: Insyaallah hatur nuhun bahagia.
0: Mangga, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meli Andi mangga. Tinggi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dianggo wae senang.
2: Kenela atuh urang anggonya.
0: Nyanggo keneh dibuka.
2: Wah. Gentra Parahyangan Fortuna FM.
0: Gendring euy. Gendring euy. Kumaha tuh?
2: Aturan wilujeng nyengirnya itu. Serab.
0: Serab. Komonya upami negla mandi mamah mah neglanya kitu duh.
2: Mohon mawe.
0: Serab pasti ninggal kawetan teh.
2: Tah kitu. Ini ieu teh moncorong
0: panas
2: tapi karaosna teh tiris dan
0: ibas
2: teh kucihana.
0: Mohon nya teh kitu anehnya mah nya. Saya sejarahna. Teh Diana bade ti wengi ngalicin teh ka bujang aya naon.
2: Di kereueuh bada isa tos isa teh di kantunkeun dipajeng deui tadi enjing dereng teh.
0: Teh Diana mah tadina bade gintos bere salat itu serut. Pada yang ngalicin, ah kabujang ayak non, ah teh hese, jadi ngobrol.
2: Itu mohonnya.
0: Mangga teh yang kawih non mama.
2: Pak Anggang ya?
0: Pak Anggang mangga.
2: Aturan teh mer, wilujeng siang.
0: Tanginas.
2: Ibu Atika.
0: Pada yang ngalayan cina.
2: Mohonnya. Tanginas sahur nangantun cina. Mudah-mudahan we atuh.
0: Usno hatimahnya. Ditampi
2: iman Islam na.
0: Amin.
2: Dosa na.
0: Amin.
2: Terus kamu Teh Olive, haturan sarang Teh Lilisnya, tinggal damang, ramana Teh Olive.
0: Mohonnya Teh Damang, eta gitu selami di.
2: Mohon, terus kamu Mami Ninok, kasnya.
0: Mohon, eta kita tiasa gugas.
2: Ibu haturan, Bu.
0: Mohon, Ibu Ipung, ayo anak, eta ayah ke rumah sakit, gitu rupanya nama.
2: Mohon, panginten biasa nama.
0: Kontrol.
2: Mohon, sok, iya pami di... Tapak teh sok engal ngawea.
0: Nuhun anjeunna mah. Atuh nuhun cenah senggolanna anu sebatkeun kitu.
2: Duh aya ieu panginten aya pamengan.
0: Leres.
2: Kontrol panginten duka
0: katanya. Kontrol ibuna paminta ramana eta mah.
2: Nuhun.
0: Betul.
2: Bu Marwannya dilajang sareng Pak Marwan
0: geus
2: aturan. Terus kanggo fotokopi teteh mewe
0: artinya cangkeun.
2: Mohon. Jadi iya ieu teh.
0: Nuju tuang.
2: Sakitu. Mohon fotokopi teh melnya hapunten ieu nya teh di tataan
0: hiji-hijina.
2: Mohon dikumkeun we direketekeun. Salam kasadayana nya
0: tinggal ramah.
2: Teh aja wilujeng mancen damel sinamang sapapaos
0: amin
2: rezekina nya amin. Hatur nuhun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marin hatur nuhun mangga.
3: Kenta Parahyangan Fortuna FM genjreng
0: genjreng haram di napas.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Oleh biasanya semangat.
3: Alhamdulillah.
0: Mami mangga. aturan wilujeng sumping. Kumaha ma Nini sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Nuhun atuh pamisi
3: sehat. Sehat.
0: Mangga hayang kawin naon atuh?
3: Runtah.
0: Runtah. Aduh. Mangga. Runtah. Tidul sumbang we nya.
3: Nuhun.
0: Bade ngintun kang usaha mangga atuh.
3: Pak Marwan sareng ibu nak.
0: Nuhun.
3: Ibu kapuruh. Mamih minok. Balebat.
0: Nuhun.
3: Mamah rindu. Olip. Aren.
0: Nuhun.
3: Maiz. Bang Len.
0: Nuhun.
3: Kang BG. Bah Yusman.
0: Nuhun.
3: Entahnya Bang Len di TKI.
0: Di si dua day.
3: Menjadi lah day.
0: Bangga.
3: Kaman ini Kak Ipah, Kak Poatik, Kak Oni, Kak
0: Poatik itu anu gaduh warung. Mami, Poatik itu anu gaduh warung.
3: Saha?
0: Eta anu disenggobie Poatik sanes.
3: Sanes. Hoyong pan asuk ngararengkeun.
0: Oh, mohon sanes. Pan di dinya teh dian gaduh di palihan dinya teh. Namina teh da Atik.
3: Oh, eta mah di Nyangsang.
0: Nya di Nyangsang teh eta teh pan icalannya. Pan teh dian ke pan nuju oper ka dinya. Aya mah pan
3: tos umroh ku haji teh.
0: Oh, wargi.
3: Muhun wargi kene.
0: Salam kitu teh dian. Eta mah
3: caket ya caroge bumina.
0: Oh, mohon kapungkur sareng Bang Hari. Sareng Bang Hari ka dinya ieu naon teh oper ieu sunlight kapungkur mah.
3: Muhun eta mah Atik.
0: Atik
3: kami.
0: Muhun. Untungnya kenal. Kin pamit tepang kusalamkeun nya.
3: Insyaallah asok da ari ngaos dinten Salasa.
0: Muhun.
3: Asok pepena lamun ngaos mah.
0: Ajakan deui atuh ramekeun deui gitu.
3: Mohon. Kamari-kamari mata terang Bu Haja.
0: Terang
3: asok ka dinya.
0: Oh sok puguhan ka dieu anjeunna teh. Sering kumpul mah aya teh salami eta teh ka dia teh. Panginten sararibu gitu.
3: Oh, meureun tos dia meureun tos umroh teh meureun janten tos haji. Janten we henteu.
0: Hiburan teh naon meureun. Hiburan.
3: Mohon. Sange eta tah maen sareng Bah Agusna sareng Mancentir Jarwo Bah Jaya Gondrong sareng Teh Ranti Neng Aren Teh Jule Kang Basar Kang Joko Wew aja nak mah. Mohon asak itu we Kang Ibu Hajah we. Mangga. Mohon ketuanya Hajah niku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Mangga.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalebet mangga dianggo senalna.
4: Gentra Parahyangan Fortuna FM Ninjreng euy. Acan iya kana kana kadieuna kitu.
0: Mohon. Teu acan langsung kitu nya.
4: Mohon. Sendalna pan teu acan di le ieu pangitan.
0: Teu acan di anggo deui kitu.
4: Nya teu acan di anggo deui kitu.
0: Mohon. Sehat atuh Teh Olip?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah nuhun atuh. Hayang kawih naon atuh mangga?
4: Hayang kawih na mah teh wela sagilek
0: nya. Sagilek mangga.
4: Aweh teh mel teh hayu cenah urang botram teh nya dinten Sabtu.
0: Mohon.
4: Insya Allah sahur nate sahur Kang Budi sahur penjala teh barade kak bade cenah kitu kak Fortuna
0: atau nak kumpul teh kamengan
4: mah. Mudah mudahan nya sing tiasanya teh aja. Sing
0: tiasa anu teu acan ka dieu anu teu acan tepangnya.
4: Mohon atuh gabungnya ka Fortuna nya.
0: Gabung.
4: Mohon tong aya ka awonan nya.
0: Entong pengen bade hiburan.
4: Orang hiburan we dina radio mah nya. Sering kan silaturahmi ka Fortuna nya urang teh kempel-kempelnya.
0: Mohon.
4: Kabade kintun salam nya.
0: Mangga.
4: Kang Oka nu nembe dia teh mamihnya sareng papihna.
0: Mohon.
4: Kang Oka manini tanya Kang Oka Marin. Kang Oka Meliandri, Kang Budi sarang dari Teh Delakna, Kang Oka Teh Aren, Kakang TG, ya, Kawa Aong, tehnya sarang Mama Nuruna. Kang Oka Gantana, Kang Besar. Kang Oka Mamih Nginoknya, Kak Ibu Ipung Sapuro. Kak Ibu Marwan, sarang Bapak Marwan, ya, teh, sarang Kak Teh Balebat. Kang Oka Sedayana, welahnya.
0: Mangga.
4: Dikumkan, weh, ya, bade angkat ke benteng deh, ya, teh.
0: Oh, bade ke benteng deh. Mohon teh damangnya sih, enggak damang lah tuh.
4: Mohon amin, ya teh itu sepuh mah geningannya ngareh.
0: Iya lah gening orang oge kadang mahnya teh damang gitu.
4: Mohon gening gitu.
0: Aya nama usum komo kieu.
4: Mohon. Eta ge di canak mah atos ka itu ka di oge nya.
0: Mohon.
4: Da itu sepuh mah kitu pangin
0: teh. Ngareung geuy pan karas ku Teh Dian geuning.
4: Mohon mohon ka kitu. Mun ka kitu nya Teh Dian.
0: Mangga mangga.
4: Mohon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Gentra Sunda Parahyangan Tuna FM Kenjreng.
0: Kiki Hilap Gentra Parahyangan.
5: Gentra Parahyangan.
0: Fortuna FM
5: Kenjreng.
0: Sareng saha ieu teh Kang?
5: Sareng Kang Barbar.
0: Hah?
5: Kang Barbar.
0: Kang Barbar. Linggih di
5: Tiramai.
0: Oh, caket atuh Tiramai kana. Oh, oh. Ieu suantana meni menggema. Hah? Suantana meni menggema.
5: Oh, kita gitu. Salam kenal tuh Teh Haja.
0: Kah?
5: Salam kenal sang Teh Haja.
0: Mohon salam kenal deui atuh ti Teh Haja ya ti Teh Dian.
5: Mohonnya moga-moga
0: teh. Nembean ieu teh kitu. Amin. Entong nyebat aja Teh Dian lah.
5: Teh Dian.
0: Berat.
5: Berat
0: gateng. Berat ah karaosna gitu. Oh, cemani Agul gateng gitu pajarkeun.
5: Ya kumaha.
0: Mohon.
5: Kang Oka Teh Dian nya.
0: Mohon. Dirambat kawinah yang naon ieu teh enggalan nembean.
5: Eh abdi teh pan Fortuna sararesna mah.
0: Ti kapungkur.
5: Sareng Bang Hari
0: menuju berarti
5: somlangnya
0: tadi. Iya. Ayeuna aya keneh nama Dokter Cinta.
5: Oh, abdi teh geun disebut Barbar teh nyata damelna teh kana BCA teh dia.
0: BCA.
5: BCA teh bangunan teu acan anggeus gitu.
0: Oh, nya.
5: Ka jeblak lautan kadang aya di dieu.
0: Aduh, alhamdulillah nya aya di dieu nya.
5: Oh, nya teh.

0: Sokaya sedap wapan te ka raos ku teu sanes
1: gitu. Nya kitu. Ayeuna mah ngan rada teu slami hese ka itu ka dieuna.
0: Orang bikin tonanya.
1: Mangga, mangga.
0: Anu kana nambahnya ka teolitnya. Belajar kenalnya. Terus ka Teh Meli, aya Kang Basar nya Kang Gege, Recep ka Kang Pasri. Terus ka Asti, Mamanura, Kang Maman Alpero, Kang Barlen. Terus kalau kamaan ini ya, terus kamu sata aja no, ujung kenal ya kesadayananya, diutamikan, karuman jen tugas, mungkin-mungkin sih sehat apa apa
1: sama keluarga amin, amin.
0: Utamina pisan kalau keluarga atur tuhon karena waktu sana,
1: jadi ya,
0: mencari sana mah. Gentra Parahyangan Fortuna FM
1: genjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Sok mangga saha deui yeuh. Di antos manini bieu tah kebujeung seep waktosna meureun nya. Itu. 1 2 3 4 5 kawihna. Aya manini hayu manini sareng nu tadi aya. Tah mangga. Mangga.
2: Mangga.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
2: wabarakatuh. Intra Parahyangan Fortuna FM. Gingreng euy. Neng Damang.
1: Alhamdulillah rabbil alamin.
2: Alhamdulillah.
1: Sawalarna atuh kumaha, Ma? Nini. Sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Mohon atuh sehat, Ma. Ya. Hayang kawih naon atuh mangga?
2: Hayang kawih nama karedok leunca we.
1: Karedok leunca. Aduh wayah kieu nya. Jeung lamburu, jeung lamburu nih beuleum lamburu. Karedok leunca nya. Mangga. Kintuna kang usaha?
2: Pintu nama kang Bapak Marwan sareng ibu na kang Mami Mino kang Neng Balebat sareng deui kang Ibu Ipung Sapuro kang Neng Aren Neng Jule sareng deui Neng Lisna Neng Olive anu atot, Neng Meli anu di puncak peuyeum. Kanggo Mamah Rindu, Mamah Ranti, sareng deui Mais. Da teu aya wae nya Mais mah, Neng.
1: Mohon.
2: Kanggo Bang Len, sareng Ujeng Jay. Hayu wartosna bade kadarinya, Neng.
1: Mohon Sabtu insyaallah panginten.
2: Nya.
1: Bade sarang atuh.
2: Mungkin teu acan ieu upami ieu mah nyusul we kitu.
1: Mohon mangga.
2: Kami aya waktos mah da hoyong manini oge.
1: Mohon nya teu rame nya bios tong.
2: Stop da Ning, ieu mani aya kadinya teh. Gini komonya jadi aya Bang Hari gini. Bang Hari mah nyata eta manini aya susah dituna. Cenah anggo dasar awewe cenah sabari kitu teh. Aing mah nini teh nyaah geuning depan arerang gini pian kotor.
1: Udah mah dianggo sadayana ge.
2: Ini sok seri we mun cenahna anggo cenahna anggo teh padahal manini mah dituna. Oh Kang Ode, Kang Ode Deden Gemul sareng Deden Bantas.
1: Mohon.
2: Ya tami tamihan deui Kang Ayah Deni sareng Kang Herlan sareng Maman Apero sareng Abah Kerdil. Tami deui Kang Mami sareng Papi.
1: Leres.
2: Sareng Po Atik sareng Teh Ipah. Kang Waong, nengnya sareng istrina, Kang Egay sareng neng Sarahna, sareng Kang Bap, Pak Ben, sareng Api Udir, sareng Kang Reja, Kang Asun, Kang Surya, sareng Kang Santana, sareng Kang Basar, sareng dari Kang Yusman, Kang BG, Kang AM anu di Baros. Sareng deui Amar Service sareng

0: Joko tak uwew sarang duda araban sarang dei mama Citra sarang Kang Fajri na sarang dei mama Rita mama bungsu mama Dapina sarang Neng Dewi sarang dei mama Sipa sarang dei Wajangkis sarang Pok Nura ilah deinya sarang Kang Bray sarang Kang Solehudin anu tos ngatain di Fortuna nya nengnya
1: laras
0: sarang dei Kang anu teka senggol nama punten anu teka kintun kuman ini mah ulah kirang-kirang ngapunten
1: amin amin
0: yang dia nanya anu gelis anu bager eta mah eta katampi eta mah kuman ini oge sok dicarioskeun sareng mami da nya ge mah gelis teh bager teh nya mata koyong deui ka dinya teh
1: mohon mangga
0: neng punten ieu anu pabrik tahu anu di dieu teh seueur koyong bisa renggol kuman ini teh man ini senggol saurna teh ieu jaro geuning sentir sareng Cep Gondrong sareng Cep Tendi Cep Agung sareng Abah Jaya sareng Mak En sareng Mbah Agusna sareng Dening Neng aya anu ti Unrus Abah Dani
1: oh Abah Dani
0: koyong Abah Dani saurna teh Dening MC eta teh Neng aja
1: oh MC
0: nya teman ini hoyong disenggol
1: baiklah sana gitu MC di lembur
0: disenggol teman ini 2 tahunan ya nya nya tepat sial nama kanggo neng we nya tak itu neng nya jendera parahiangan Fortuna FM genreng eh assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh manini anu lingihna di jalan raya Jakarta lah supados gayanya. Lajangnya kamu mami minok ya, tong tu bisa udang-udang acan lain, mami. Mangga Pak Haji, mangga Pak Haji.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Jentera Parahyangan, Fortuna FM Genjreng.
1: Genjreng, kumaha enak kabarna?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat.
2: Ayah sakinten.
1: Sakinten, alhamdulillah.
2: Mama bahagia, sehat.
1: Alhamdulillah sehat, sehat, sehat.
2: Amin, benar sehat.
1: Amin. Ayang kalian nak? Mohon
2: bangga.
1: Biar
2: hebat sancang lah kami nama.
1: Sancang.
2: Yang tuna, kami ke ratu, kanu neme, ke manini, atau nami, ke melianti, ada dan bantras, dan gemol, kami ke maiis, Tanina Cibadat Mbah Ewok
1: Jani
2: Waau Terasanya ke Ayah Susanti Kau Olip Kange ke Aren ke Rumah Rindu Kange ke Mah Bungsu
1: Mohon
2: Hari kumpulkan ke Sadayana. Oh itu tuh orang Agrabinta teh Pahoon Pahoon
1: Pahoon Laras
2: Ini Serang Gang Surya Pimpin makan bahagia dia, moga sihat selawasnya.
1: Amin.
2: Atuh nuhun, maja.
1: Assalamualaikum. Mangga, waalaikumsalam warahmatullahi. Kunaon jadi batuk ya, aduh. Tiba dading. So, anata siji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh, delapan, salapan, hiji. Oke, sabar hiji. Opat, genep, delapan. Urang kawihela sate acan iklannya kasadayana tadi nu ngawitan mundut sapu jagat teh saha tadi nu ngawitan bisantenya aduh lebang otakna keur error sapu jagat sahanya tadi teh bejaan atuh Meliandri utus angkat bareng ngalayannya nu mundut sapu jagat teh tadi teh nu ngawitan teh sahanya Allah, ya, mami sah mami, ya apa tu? Mangga.
2: Meli tadi nombori.
1: Meliandi onnya. Aduh, Bang Payuna tu nuhun, Pak Mama na pero. Tanda na peduli. Ayah nunga hepe ayah, me bahaja tu. Orang puter enggak badeng alayat soalnya ya. keur mangawitan mangga Dul Sumbang. Sapu jagat. Teh sekedapnya terus kapamang itu sedikit.

0: Kancah mitra kondong sadayana orang asken layahnya. Iya teh ayah ti ibu sarang bapak Marwan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gentra pariangan Fortuna FM genjering euy. Haturan, mulai jeng siang. Nyalira hawa tos aya rencana mohon ayah didi ibu jejen nyarengan. Alhamdulillah tuh neng aja damang. Alhamdulillah bu damang di damang damangkeun nya da. Maya nu nulungan atuh da nu nyeri kieu mah. Nyalira we diraraoskeun bu. Kintun salona mah kanggo Bang Len, kanggo Permana Yuda, kanggo Ma Iis, kanggo Meliandri, kanggo Mama Rindu Olivia Senja, kanggo Balebat Ibu Pungsa Puro, kanggo Kang Surya, Kang Deden Bantas, Kang Budi, Kang Amar Servis, Kang Basar sadaya nu nujung nguping. Ibu Liliana ge lujeng weh ka sadayana. Bang Len nya ta eta sareng Kang Anjas sadaya nu nujung ngupingkeun genjreng euy. Kawihna Nineng. Bu mah bosan teh Nineng. Hayo ibu mah nyuhunkeun kawih eta. Nya. Aya memorian eta mah da alona meureun. Keponakanana. Hayang ngajodo. Sakitu ieu butut oge. Okay. Urang lajengkeun sadi anu ngintun WA aduh ieu Kang Bang Len nya. Bang Len. Gentra parahingan Fortuna FM genjering euy. Genjering euy uli jeung siang Teh Dian. Sareng Dito. Mohon kana sareng Dito. Teu aya Dito na oge. Teu ngabawa wartos ka Teh Dian da sabrak ayeuna mah. Kitu ning. Itu tagaroreng cek bujajan. Emang kesel kan orang coba. Oh beja orang ting orang kakak bagsian anak sepadahlan orang ngabejaan. Dian siang kasadayana Teh Dian sarang Dito sarang Teh Dian sarang Dian Egawati gitu lah nya. Sedapnya yuninya belujeng siang kanggo Ibu Marwan, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebot, Ibu Liliana Ratu Tanjung Sari, Lisna, Meliandi, Egi, Mami Papi, Manini, Mami Minok, Kang Kang AM, Kang Maman Apero, Waaong, Deden Gembol, Deden Bantas, Kang Sadayana wae nuju ngupingkeun Fortuna di mana wae ayana. Wilujeng siang kawihna. Mohon tian jan jat nikah. Hatur nuhun genjering euy. Mangga Joko tau u. Mangga. Eh kunaon Kang Joko diangkat ku Teh Dian kerelak kerelak cenah tuh. Lah mangga Kang Ibu Ratu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gentra parayangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy aduh. Sehat Ratu Tanjung Sari atuh?
1: Alhamdulillah sehat aja. Kumaha tuh sebaliknya?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat. Alhamdulillahnya mudah-mudahan teh aja sing sehat terasna.
0: Amin.
1: Tong aya emutan naon ame urangnya teh janten fresh.
0: Nya alhamdulillah eun nu emutan arek nu ijideun arek nu henteu sabodo teuing.
1: Tah kitu. Sok ujug-ujug. Tong ieu yang penting mah engke mah jadi kembali ke
0: laptop.
1: Asal gitu.
0: Kembali ke laptop.
1: Nya eta.
0: Teuing naon aya naon ujug-ujug teu naranya atuh.
1: Ah nya eta tahun ini ka Teh Dian nya. Kayuna oge anu ah kitu we biasalah.
0: Aya wae nya.
1: Aya wae.
0: Ujug-ujug si lain teh ongkong ngarti agama. Tapi ujug-ujug teu nanya.
1: Heeh, ya
0: teh. Kunaon euy? Syukur.
1: Teu bisa dieu nya. Ai sifat jelema jeung hatena jeung rupana gitu.
0: Nya.
1: Teu bisa dipredik.
0: Kitu leres.
1: Ya tarah kitu wae sakana mah.
0: Pokona mah kita mah kumaha manehna we rek ditanya syukur teu nanya syukur mangga we tamat teh jadi masalah
1: nya pokona mah jangan jadi pikiran lah
0: suka-suka lu gua kan nganebeng ke lu
1: iya
0: kan bukan kerja di lu gua kan bukan kerja di lu
1: ah gitu
0: gitu gua kerja di Bos Ganjar yang suruh ngajak jalan-jalan itu we Kenai lah. Kawinnya biasanya.
1: Mohon biasa.
0: Sok mana. Hari
1: lupa warna, tas lupa merenya kayuninya karanya.
0: Itu iya tah, iya karak. Aduh ya Allah, cenah Yuni tara naik tuh. Kanggo neng Yuni Ratu Tanjung Sari hapunten ka langkung cenah. Genjreng neng Yuni tuh.
1: Oh nya, atur nuhun atuh kanggo ka Ibu Marwah.
0: Barang Yuni naik merenan inget uluh tuh ka kiriman gitu. Alhamdulillah.
1: Emang sok kuping eta ge nya bari ya. Sarean kadang-kadang sok leus,
0: leus ngalenyapnya si Teh
1: Dian. Nah, gitu. Iye ge gantian sareng putra ya.
0: Iya nu biasa teh anu bagernya.
1: Mun putra ya gantian nunggu warung.
0: Inung rek hiburan heula.
1: Boci, bobeciang.
0: Nya, bobeciang aduh nikmat.
1: Kita kan nu ngaranna ieu boci mah tetep aya nyata apa?
0: Nya, da teu bisa ai awewe mah.
1: Naon sep? Oh, aya nu ibas.
0: Aduh.
1: Kanggo Ibu Marwan nya, kanggo ka Meli Andri, kanggo ka Olivia Sunja. Kemarin terus Kang Amar servis.
0: Leres.
1: Ke Waom ke Aboon.
0: Kang Surya.
1: Wah, eta pas ngaliwat.
0: Ngaliwat.
1: Aboon nya wilujeng.
0: Mun ta Aboon mah sok nyintu Neng Yuni sok kitu ning.
1: Maman Apero.
0: Mohon.
1: Iya Kang Surya lah.
0: Dua bulan
1: terus Kang Surya terus di fotokopi. Kumaha sok-sok kuping, tapi dilewat kumaha lah.
0: Kenainya.
1: Kemarin tak ingatnya. Mama Jessie nya kemana ikannya Mama Jessie?
0: Wah, kayak tukar dia main.
1: Oh, nya oh di ayah di anu.
0: Kenaya dah. Yang penting nama bararungah hega ya dah mau dilarang.
1: Oh,
0: gitu ya. Penya ke iya menaya organ itu menang ke dari ya berarti.
1: Oh. Oh gitu.
0: Iya.
1: Oh. Kanggo ke saya ke TI Cibadak.
0: Ke pijit.
1: Terus
0: enggak ke pijit.
1: Ke Kang Deden Baskasnya.
0: Iya.
1: Tadi nanu di WA saya.
0: Iya. Nu dina WA Bang Len.
1: Oh, mohon kanggo ka Bang Len.
0: Mohon.
1: Joko Tau.
0: Joko Weu ah, naon
1: tau. Oh, Joko Weu.
0: Joko Tau pugu. Joko Weu tuh nya. Jadi panjang dah mainnya orang Sunda kan orang Pelabara tuh. Joko Weu ta
1: eta. Ya Kang Kang Joko naik, atuh naik.
0: Naik sok naik eta ge. Tadi naik aya bade naik kan ka Bujeng. Turun deui da aya balanja.
1: Oh, gitu.
0: Gaduh minimarket dan teh sibuk.
1: Oh. Resepnya ai gagal minimarket kitu mah.
0: Nya matak anjeunna bade ka Sukabumi ngetang duh lamun urang ka Sukabumi ka Fortuna ngaluarkeun duit ari di dieu mah pan menang duit gitu.
1: Nya gitu. Ari nu warung mah pasti teh dian. Cetik-cetik oge nya maksudnya
0: teh. Ah, ieu Agung kitu mah merenang matakna kedah gaduh nu ieu.
1: Lamun arek libur tah buka heulan
0: nepi ka. Oh, tatanggi cenah di Tanjung Sari mah teh. Teh dulu sama Yuni kata Bang Len. Serbang.
1: Ah,
0: tatanggi cenah. Di Tanjung Sari mah. Teh mimpi. Dulu cenah. Bareng kenalan. Oh, di Cempaka. Benten imah di perumahan anak Kang. Benten. Well.
1: Iya mah di perumahan biasa.
0: Iya, gitu biasa lah. Nyingcet teh geuning gitu. Oh mohon jenah.
1: Terus kanggo sadinya pokok nama anu teu kesebat hampura badag jum.
0: Terus badag jum.
1: Maiisnya kanggo ka Maiis. Tak pohon ya teh Maiis.
0: Teu aya. Aya
1: atuh mah.
0: Teu aya.
1: Aya.
0: Terus bubar jenah.
1: Oh kitu.
0: Oh, teu aya. Terus mengundurkan diri.
1: Aya mani ini aya.
0: Aya mani ini mah tadi geuning sakeutik capetangna. Kanggo Neng Yuni jenah.
1: Oh, mau ya tenun, manini ya?
0: Iya manini.
1: Lujeng wayah kieu.
0: Lujeng lalasonnya.
1: Mohon, mama bu, mama bungsu aya.
0: Taya atau suami?
1: Oh, taya.
0: Mohon.
1: Kanggo ka, ah sadayana we lah.
0: Mohon mangga.
1: Pang-pang ping-ping mah kanggo ka Teh Haja, mugi sing sehatnya.
0: Amin.
1: Panjang iswana, digampilkeun segala urusan anaknya.
0: Amin.
1: Ucapkan mah, hatur nuhun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Atuh nuhun Neng Yuni Ratu Tanjung Sari. Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Intra Rahyangan Ortunayan. Ngiring
0: aya teh. Mata panghelana Yuni kirim ayeuna.
2: Nah, ngiringan lagu na mah.
0: Nyang ngiringan tos seueur pinuh.
2: Anu na eta Teh Yuni teh.
0: Mohon.
2: Salami teh. Rasi tadi teh aya mah Iis. Mah Iis. Manini.
0: Tong disebat atos teh di dieu atuh.
2: Iya, nih hilap dia sama Nini.
0: Nya sama Nini, tapi ya cekannya ayah cepetan. Sa RT. Susah di stop deh, mohon.
2: Neng Randri balik buat Teh Olivia Senja.
0: Mohon.
2: Terus di Kak Lisna, tadi ada Kang Maman Apero entos tanya.
0: Mohon.
2: Abah mohon, ada entos abah.
0: Bang Tebih nanya agrabin tama.
2: Jadi Kang Amar servis
0: tak. Mohon.
2: Kang Basar. Terus di Kak iya ka teh iya Yati Bali dah.
0: Mohon.
2: Dan terus ah narik nak dia. Atau ah utami nama. Oh itu Bapak Marwan tadinya di ngelangkungan dia tah. Yang Ibu Yulia.
0: Mohon. Laras.
2: Utami nak teh dia nanti sehat ya.
0: Amin amin.
2: Kita wihna siaran ti selamat
0: tinggal. Amin amin ya Rabbal Alamin.
2: Atur nuhun teh waktu sana.
0: Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cicing desok pipiluan hayang disada. Ibu Liliana genjreng euy. Teh aja semangat atuh ah semangat oge kita tadi seserian wae bukanan. Lah pira oge. Teh ditanya ai urang teu boga salaman tepan we. Kan ngabiasa aku mah ya. Untuk puguh kitu teh wewa. Genjreng salam kenal kanggo ka ibu sareng Bapak Marwan, kenal di teu salami abdi teh naik dina Sunda, kanggo Bang Len, kanggo Mami Minok, adina nu bodas teh nya, nu genut nut nut nut nut nut. Kanggo Neng Yuni Ratu Tanjung Sari, kanggo Balebat Ibu Pung Sapuro Meliandri, Marin Olpia Senja sadaya nunjung ngupingkeun genjreng euy. Kitu sakitu. Spesialna mah kanggo penyiar idola. Idolaku. Mangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gentra.
3: Gentra Parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Sareng.
3: Mama. Oh, Ami Ani.
0: Oh, Ami Ani. Di mana lingitnya Ami Ani?
3: Ai Ami Ani tehnya di Depok kan aya teh geus di Gerbitung kadian.
0: Oh, Gerbitung hatusan ka Fortuna urang kenalan yuk.
3: Insya Allah, thank you lah. Pami bareka
0: Depok.
3: Depok yang kadinya heula.
0: Nyimpang heula ka dia atuh urang kenalan. Silaturahmi. Hayang kami naon
3: atuh? Silaturahmi. Teteh Dian, Teteh Dian.
0: Kah?
3: Osok ngamam jagong tara.
0: Osok. Jagong amis.
3: Iya pas sekedap degenya me uis teh ka Depok teh hoyong panen jagung heula.
0: Jagung manis sanes.
3: Hah?
0: Jagung manis.
3: Muhun jagung manis sareng ieu sareng paria ieu teh nuju panen teh.
0: Nya tu paria ka dieu candak. Kanggo ditumiskeun jeung teri jengki eta teh.
3: Aduh, mantapnya teh dia.
0: Mantap. Iyo yang kamina naon atuh?
3: Mapai jalan satapak lah tadi.
0: Mawar bodasnya, mangga.
3: Ya, mawar bodasnya. Begitu. Oh, yang kirim-kirim nama kalau kaman ini tanya, ih, ini gojek gini, ayo di
0: Fortuna. Gacor, gacor.
3: Tapi apa yang keresap kan udah gojek teh tadi ya?
0: Ya. Aduh, ampun.
3: Sama eh halah liap dengan itina iya mana lumayan kayak itina Facebook begini sos biasa jadinya biasa
0: gitu mohon lancar pada ide dia biasa ah di sobios
3: ayo nyeros dia masa aku mahara ragu gini kanan
0: mau apa mi sering mah gerak cobian ini mah dinten
3: awalnya ya tak sama mana ini na Facebook mah teh dia apa pintanya
0: mohon
3: ayo namanya yang kongki mah biar ayo celah saya gini iya saya nyobian ya kita ngetetan
0: naik
3: sibel tak gitu
0: alhamdulillah tuh
3: Mau kirim-kirim atau akan ya misalkan negara bikin ni.
0: Spesial kau sadaya nama tu.
3: Nah, spesial buat teh Dian, we nuju macam tugasnya. Yang kita nusing engal sehatnya, siapa pasna lah gitu.
0: Amin.
3: Pada jadi kira, gitu. Mula tanya yuk, assalamualaikum. Geng terapayangan, Fortuna FM, genjreng ey.
0: Genjreng ey. Nah, gitunya. Di genjreng salam kanu sadaya no Edgar B. Sadayana nya. Nunggu rilis, anu karasep. Mohon. Diantos pariana jeng jagongna.
3: Gini wartasannya tariannya.
0: Ya, enggak lah. Iseng wey.
3: Orang-orang bakal-bakal, oh mati asam mata Dian kan, dia tuh kasau gak kayak gitu.
0: Itu pantai Dian tidak sehat. Kamu sehat bakal gerbi kapungkur gepan. Ayah monitor namanya nate Ibu Dinda guru.
3: Di mana?
0: Di gerbi.
3: Di gerbi.
0: Oh iya. Atau nuhunnya. Mangga. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Pirojang siang.
0: Siang.
4: Sadayana. Gentra Fortuna.
0: Gentra Parahyangan.
4: Parahyangan Fortuna FM. Genjreng.
0: Sorong saha ieu?
4: Sorong ieu di tetungan Gunung Gede.
0: Saha teh sieun?
4: Di Abah. Abah Geni.
0: Abah Geni. Ding berkacamata Abah Geni teh.
4: Tapi tas abah-abah
0: dah. Oh, tas abah-abahnya baru kanan.
4: Udah punya cucu banyak cucu.
0: Alhamdulillah, terus dipercantan ku Allahnya.
4: Amin. Ada yang ngintun-ngintun?
0: Mangga sok mangga.
4: Khususna kanu dia. Sahila.
0: Anu nembe teh, sahanya nembe teh. Oh, Mamah Ani.
4: Oh, Mama Ani. Ini je tepang. Nampangkan ya, Abah. Sekarang Mama Ani. Itu mau baca naon dia.
0: Kawi eta tuh ladena ulah laun kieu jadi pami dicepetkeun mah jantan siga Mama Ani cebi. Sok gancangkeun aya ngintuna.
4: Iya. Keras kanggo Mami. Mami siapa itu? Terus
0: Abah Geninya.
4: Abah Geni. Terus yang spesial untuk yang bertugas.
0: Atur nuhun.
4: Terus yang tepang. Terus yang santan.
0: Nuhun.
4: Bumi lagu nama digabung kan?
0: Gabung atau iya genep duit aja nggak putar.
4: Oh mohon.
0: Darah rawasan sadaya lagi.
4: Lanjut. Dilanjut baik.
0: Mangga.
4: Atur nu.
0: Mangga.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Abah Geni. Geni titutugan Gunung Gede. Aduh. Ah kawin heula. Ayeuna si Mami heula karunya keur geuring geus nungguan tita tadi kawinna ye. Tah sok.

ngobanglan sekedap di tos iya na dikawih na diputerken. Kalau nggak sadaya na nyungupingken, kawih-kawih sunati rada fortuna, ngeganjering disarang kute dia nikawanti. Dati kapur esok nyalira, ada kudu nyalira diwe, merenannya ada adik, berdoa makin karar itu mengingat.

Baraboya cerita dan seepnya keacan tuntas. Aturan Yuni mudah-mudahan betah dayanya ke Fortuna naik daya tuh. Sing ramekin cobanya. Pan kapung Yuni mau ngejam naik nah.

0: makan apa ero Pak Haji ulah jamu ya kieu. Kumaha damang atuh tah cucur palian dinya Pak Haji.
1: Well.
0: Aduh, pamana apa

0: sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishii!
1: Look

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Ariel.
5: Hai semua.
6: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi 2.
9: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
8: Dari Wings Food. Yes.

0: sedap ramen, yes. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Look at

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalnya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Power geng, push!
8: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
7: Padahal dikit lagi winner!
9: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
7: Baru? Wih, keren pack barunya!
9: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
7: Wow!
10: Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
9: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
10: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
9: Amazing!
10: Masa gak mabar lagi?
9: Iya lagi.
11: Sip the mood, feels good.
10: Choco drink,
11: my mood booster.
10: Menyala moodku.
9: Dari Wings Food.
12: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
13: Ariel.
14: Hai semua.
15: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
14: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
16: Emang bedanya apa?
14: Mie-nya kenyal.
15: Wah, enak tuh.
14: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
16: Hah?
14: Apalagi sekarang ekstra 20%.
16: Ekstra 20%?
14: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
13: Wah, thanks, Ril.
14: Gimana?
15: Bener, bikin gak bisa berhenti.
16: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
14: Kan gua udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
15: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
14: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
17: Hai, Glitz! We are Glitter!
18: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
19: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
20: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak saya nih, Glitz.
21: We love it so much.
19: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
20: Tinggal seduh, langsung slurp.
19: Kuah gurihnya bikin lagi.
22: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
20: Plus ada topping kres-kres, gemes.
19: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
22: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
20: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
23: Semua variannya favorit kita-kita dong.
18: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
20: Soya mie gelas,
23: we love it so much.
0: excited. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisia.
24: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
24: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
24: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
24: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
24: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
25: Jadi gitu ceritanya.
15: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
25: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
15: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
25: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
15: Kenyal mie-nya maksimal.
25: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
25: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Power Gang Push.
8: Jung, ayo dong. Ya, WiFi mati.
7: Padahal dikit lagi winner.
9: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
7: Baru? Wih, keren pack barunya.
9: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
7: Wow.
15: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
9: Choco drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
15: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
25: Amazing.
15: Masa gak mabar lagi?
25: Iya lagi.
11: Sip the mood, feels good.
15: Choco drink,
11: my mood booster.
15: Menyala moodku.
9: Dari Wings Food.
0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisia.
24: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
24: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
24: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
24: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
24: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
23: Hi, Glitz! We are Glitter!
18: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
19: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
20: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemyang seru. Kayak semi gelas.
21: We love it so much.
19: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
20: Tinggal seduh. Langsung slurp.
19: Kuah gurihnya bikin lagi.
20: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
19: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
20: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
3: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
23: Semua variannya favorit kita-kita dong.
18: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
20: Soya mie gelas,
23: we love it so much.
26: 90,7 Volume FFM.

0: jam itu dah kamu dah masa dayana waktu sekantuan. Saya aduh. Mangga. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Barang hati-hati gaul.
0: Mohon. Naon pasuna ti fortuna aki.
1: Fortuna.
0: Naon. Naon.
1: Gendreng.
0: Naon sane sok kali de. Gentra.
1: Gentra fortuna.
0: Gentra parahyangan.
1: Oh, parahyangan. Fortuna eh.
0: Kantun nyebatan aki-aki gaul. Kebalik.
1: Dan kan tuh barang ieu teh aki-aki gaul wae.
0: Wah, aki gaul. Sok mangga waktu saeb ye.
1: Saeb nya.
0: Nya.
1: Intina nana kan lo.
0: Tong seueur teuing, atuh kantun sabaraha menit deui? 5 menit deui.
1: Kanggo mami tapi
0: aki gaul.
1: Ada layana ya pokoknya.
0: Mohon mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bari jeung salah pas beuna bari jeung ah ya Babang Becitna di. Atuh nuhun kasadayana kanca mitra kamana sadayana nu parus ngiringa dina WA dina telepon nya seueur pamun sebatan hiji-hiji margi teh dian terus dijemput. Sok rada ieu bilih kitu. Aduh nembe oge bade nelpon si Enon. Balebat tuh pan balebat oge teu kap. Aduh ieu sok beurang wae ya. Oh tadinya, nah bingung ya maca kenana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gentara parahyangan fortuna FM genjering. Udiang siang. Mbah Hajah nu cantik, mah nu saya mana? Lope, Lope. Siang oge kanggo keluarga balebat. Grup cari inspirasi ibu sarang bapak Marwan. Mugia sing dipaparinan kesehatan, kebahagiaan, dipanjangkan dosana, dilancarkan rizkina, sing ayadina, lindungan Allah SWT. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nah, kintun salam nama, kanggo kamamih minok, bang Len, kang Geri, kang Suri. Kang Geri itu sahabat lebat, terang naik didi oge. Kang Geri, kang Surya, kang Dede Bantas, Manini, Waaong, Mami Papi, Ujeng Jai, Bu Ipung, Meliandri, Mahrin, Pak Ben, Kawin Agapura Cinta tuh. Tadi jam 14.15 eta teh dian ge iklan ge kuat bisa kaliguskeun bieu 22 sabaraha. Mah tuh da hilap mah nya. Gapura Cinta. Gapura Cinta. Cicing are lah tang telag-telog. Cicing nurut ka indung mah. Sejadi kumaha-kumaha tadi nu mundut mawar bodas selanya. Aduh Bu Marwan kawin atuh acan. Mana teh benduna aduh. Aduh nuhun kasadayana teh Dian Gawat Ipamit. Kalau nu paratus dina WA dina sagarupina lah ngagenjreng fortunanya. Dian Gawat nyalira wae ngaderkeun wijing santan sing bararinga sadayana. Dah hirup mah dimati dipika resep dipika ijin. Kerain mereka ya kenai ada orang betul ada dosa. Genjreng, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggincringnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana dari jam 3 sampai jam 5 sore kita ketemu lagi di acara Goyang Pantun Fortuna FM Genjrengai. Oke, sambil menantikan saat kami akan menyampaikan azan asar, kita akan coba terima telepon. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Goyang Pantun Fortuna FM Genjrengai. Apa kabar hari?
0: Alhamdulillah kabar baik. Wa aong anu kasep.
1: Kuda.
0: Pak Ong.
1: Apa Bang?
0: Lagi di man?
1: Lagi di rumah Bang.
0: Sama Bebem.
1: Ya, Bebem pulang tadi.
0: Ini.
1: Makan kerja Bang.
0: Kerja ya.
1: Iya.
0: Ya udah sekarang mah sebelum ke pantun, ke request lagu, biasa jingle dulu ya.
1: Siap.
0: Oke, siap ya.
1: Ya.
0: Wah, aong anu kasep. Loba awewe nu harayangeun.
1: Oh, anak cemar, Bang.
0: Ari pek teh cenah aya nama waong teh buka pamajikan gitu. 3 2 1
1: Fortuna Radio Panggincringnya Sukabumi. Fortuna
0: Waong.
1: Salah pondok.
0: Salak pondok.
1: Dikirim di Kagarutkin.
0: Dikirim ke Garut.
1: Kurang bogoh pada bogoh, kena gancang dia nutkin.
0: Pada bogoh pada bogohnya.
1: Hah?
0: Saha eta teh awewehna?
1: Aya we ka waong nelpon teh dua kumaha
0: atuh kana. Anjir. Itu.
1: Ah urang mah kurang-kurang tengah.
0: Moal si Moal si eta gitu, saha teh si Egi?
1: Pak bukan dong.
0: Moa sih
1: namanya Teh Aisyah, tapi punya anaknya kawinnya udah 2 kali.
0: Moa sih eta di aya di si Abi Cikundul.
1: Bukan.
0: Oh, lain ya.
1: Bukan dong, ini mah namanya Aisyah. Orang Cikukulu, punya anak 3, udah punya suami 2 kali gitu, Bang. Hmm.
0: Jadi arek ati kolek teu kaina ka Waong gitu.
1: Hayo udah ngelaporan ngaputih ngapoe.
0: Emang waong lamun 2 pamajikan, 3 pamajikan bisa gitu?
1: Ah, enggak bisa, enggak boleh dong. Harus ada apa? Harus punya kayak kayak berlebihan dong. Satu aja enggak habis, Bang.
0: Ya udah lagunya apa nih?
1: Lagunya ini aja, Bang.
0: Apa?
1: Kertas dan Api dari Mansur.
0: Oh, kertas ya. Boleh buat siapa?
1: Buat kayak Uni 11. Saya balebat. Saya Olimpia Senja ngacor banyak makan nasi merah. Mama Nura Yati Bali Nyoyandri Bang Budi sama Tedelanya Saya Mano. Terus Marin Dekon Saya Aret semoga lekas sembuh. Buat Trisna ada duit biarin jembol. Terus Haji Mama Napro Saya Anibar semoga lekas sembuh.
0: Amin.
1: Awang Balon. Terus Pak Ben, kemudian Buan Al, terus Irfan di Nyongdong ya, terus Wahyu Tahu, terus Mama Rita, Mama Jess, terus Mama, ini ya, Mama Egi, terus Mama Senggo, ini Hera Bang, siapa yang ditutup di Lagaranten. Terus buat yang di Kang Pasar, Kang Santana, Pak Oon, Kang Surya. Pokoknya buat semua-semua aja.
0: Oke.
1: Okay. Spesial ke satu. Buat kebebaja teman sekasur. Yang setia. Lama-lamanya. Spesial kedua. Buat yang mandu aja ya.
0: Siap.
1: Tenang aja Bang, ada kirim. Baru semalam ada dengar. Aduh, kena waong, gak ada kirim-kirim lagi. Siap Bang, siap.
0: Oke, okay, kalau gitu.
1: Ya segitu ya Bang.
0: Siap. Sama-sama.
1: Wassalamualaikum Goyang Pantun Fortuna FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waong, terima kasih Waong. Dan kita putar lagunya Ini sambil menantikan saat kami akan menyampaikan azan asar ya untuk wilayah Sukabumi, karena di sini asar itu pukul 15 lebih 22 menit. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap saja di acara Goyang Pantun Fortuna FM sampai jam 5 sore bersama Risano Saha. Ditunggu ya yang punya waktu dan juga punya kesempatan, kemudian juga yang punya pantun dan suka dengan lagu-lagu dangdut, di request di sini. Pokoknya genjreng.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Gue habis dari Singapura nih.
5: Wah,
4: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisia.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
5: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy.
6: Dari Wings Food.
7: Hi, Glitz! We are Glitter!
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh. Langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping keras-keras gemes.
9: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
12: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
13: Ini mie sukses, isi 2.
14: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
13: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
14: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
12: Yang rasanya meriah, ada.
13: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
14: Gurih karinya, berasa.
12: Harganya?
14: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
13: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
14: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
15: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
13: Dari Wings Food.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pang Gendring di Sukabumi. Sementara waktu tinggal 20 menit lagi menjelang jam 16. Kita akan coba terima telepon lagi. Jangan lupa passwordnya ya, Goyang Pantun Fortuna FM. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Goyang Pantun Fortuna FM Gendring.
0: Aduh, ini teh Mama Indah siapa?
1: Ya.
0: Oke, Mama Indah siap dengan jingle?
1: Siap.
0: 3, 2, 1.

0: santun.
1: Ya. Orang dermawan rajin berbagi. Orang pelit selalu merasa iri. Ikhlaskan apa yang telah pergi. Yang baik akan menghampiri.
0: Aduh, eta kata-katanya indah sekali, eh. Oh, indah, abang kene. Mama indah.
1: Apa?
0: Iya, abang kene mama indah gitu. Kata-katanya muni indah.
1: Ah, kebetulan aja.
0: Oh, gitu ya. Ya udah sekarang mah tuh pengen lagu apa?
1: Pengen lagunya Cinta dan Air Mata.
0: Cinta dan Air Mata, siapa tuh yang nyanyinya?
1: Ada yang cewek, siapa?
0: Cinta dan Permata. Cinta dan
1: Air Mata.
0: Air Mata. Oh, ini mungkin dari Rena, Rena KDI.
1: Ya.
0: Boleh, buat siapa nih?
1: Salamnya buat Ponura, Mamah Sam, Teh Meliandri, Ma Iis, Teh Olive, Mamah Rindu, Teh Aren, Manini, Mamah Bungsu, Teh Ranti, Teh Citra, buat Cejule, Ambasar Kang Santana, buat apa lagi ya? Buat Mami. Pokoknya buat semua aja ah, dikumin ya.
0: Boleh.
1: Semoga semuanya pada sehat selalu. Spesialnya buat Bang Hari yang lagi tugas, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, ada dalam lindungan Allah. Paling spesial buat keluarga pada Bang Hari semuanya, semoga pada disehatkan selalu.
0: Amin, amin.
1: Dilimpahkan rezekinya yang halal dan berkah. Semoga ada dalam lindungan Allah. Ucapannya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Indah. Nah, satu lagi nih. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Goyang pantun Fortuna FM. Genjreng we.
0: Yo mari, dengan siapa yo mari?
2: Dengan Barber Bang Hari. Barber di Rambai.
0: Barber di Rambai.
2: Iya.
0: Barber ya, barber. Oke, barber. Karante.
2: Sebenarnya kan itu mah singkatan. Namanya Bara. Jadi Bara Bere gitu. Jadi
0: oh, sok Bara Bere gitu ya.
2: Iya.
0: Cangka bagian ya anu siaran ya.
2: Kan ini penggemar Pak Bang Hari juga gitu ya.
0: Oh, gitu ya.
2: Yang Macomlang itu Bang Hari.
0: Oh, iya iya Macomlang jam 9 malam ya.
2: Iya.
0: Oke lah barber. Siap jingle barber.
2: Siap.
0: 3, 2, 1.
2: Fortuna Radio Panggendrengna di Sukabumi. Fortuna FM.
0: Oke. Langsung itu ke
2: pengen itu lagunya ya.
0: Pantunnya heula tuh.
2: Oh, pantunnya.
0: Mana lagi?
2: Jam 7, jam 8. Jam 9 kereta datang. Saya menunggu sampai kapan? Air mata jatuh di jalan.
0: Air mata jatuh di jalan ya.
2: Iya, nungguin Bang Hari.
0: Dukanya. Merang.
2: Amin.
0: Merangsang gitu.
2: Tak gitu.
0: Aduh, barber. Lagu apa tuh barber?
2: Aku dilahirkan untuk siapa? Bang?
0: Oh, Asep Irama.
2: Iya.
0: Boleh.
2: Dikirim salamnya ya. Buat Mama Indah ya. Ada Teh Aren, Teh Olive. Terus ada Kang Maman Apero, Kang Deden Ban, Kang Deden Gembol, Kang Basar, Teh Ranti ya. Mama Nora. Terus buat Aren ya.
0: Aren.
2: Iya. Ah, buat semuanya aja di komen.
0: Boleh.
2: Iya. Kang Santana satu lagi ya.
0: Mm-mm.
2: Terima kasih Bang Hari ya. Spesial buat Bang Hari yang lagi tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih. Amin.
2: Assalamualaikum Hari.
0: Waalaikumsalam ya untuk barber. Barber. Aduh, ya. Kalau begitu kita ke lagu dulu ah, karena di sini juga ada beberapa promo yang harus disampaikan juga ya di acara Goyang Pantun. Nah, untuk yang sudah request, yang sudah telepon, dan untuk yang sudah komen di Facebook juga nanti kita akan baca ya. Ya, pokoknya tong kemana-mana ya panteng terus. Ini kenapa agak ngerbek-ngerbek begini di suaranya? Coba sebentar, tes. 1 2 3. 3 2 1. Cek 1 2 1 2 3. Nah, asa ngerebek. Nah, ini mudah-mudahan gak ngerebek nih. Betul kan gak ngerebek? Kalau ngerebek kasih informasi dong moderasinya nih. Suara Bang Hari diterima di radio ya. Oke, kalau begitu kita dengar lagunya. Ini dia dari Rena. Judul lagunya adalah Cinta dan Air Mata.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Power Gang Push.
3: Ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Wow.
1: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
5: my mood booster.
1: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Kiki tempurannya crunchy. Goal.

0: dari Wings Food.
1: Push power, geng, push.
2: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill, guys. Better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi dua.
8: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.

Oke, sekarang sudah jam 4 lebih 8 menit ya. Aduh, sekali lagi jam 4 lebih 8 menit. Yang telepon sebentar ya, kita mau baca dulu nih yang sudah komen di Facebook. Terutama untuk Fitri Haryati, terima kasih Fitri Haryati. Goyang pantun Fortuna FM Gendring A. Ini alias Fitri Imut Cekaret, pantunnya. Jalan-jalan ke kota Jakarta, pulangnya membeli mangga. Pantas saja hatiku terlena, wajahmu yang cantik bikin jatuh cinta. Aduh, secara gitu. Sayang spesial di sini buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel, ARW Dijem yang kerja di Brunei. Mantep buat Bahar yang ganteng. Oke. Terima kasih Fitri Haryati di sini. Enggak request lagu ya. Kemudian juga Peggy Kusmawati, terima kasih Peggy, goyang pantun Fortuna FM Gendring E. Selamat sore Bang Hari, Brunei hadir katanya. Oh iya, terima kasih ini untuk Peggy dari Brunei ya. Sempat juga mengirimkan sesuatu buat Bang Hari. Aduh ilah. Peggy ya, semoga menjadikan kenikmatan lah gitu buat Bang Hari ya. Jadi daging lah gitu. Peggy, terima kasih untuk Peggy dari Brunei. Mengirimkan sesuatu buat Bang Hari. Aduh ilah, masih inget ya. Oke, selamat sore Peggy Kusmawati. Kemudian juga Meliandri, goyang pantun Fortuna FM Gendring E. Selamat sore Bang Hari, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu. Puncak PM hadir, nyimak selalu. Malam hari nonton Gatot Kaca. Nah ini pantunnya. Salam manis buat yang baca. Pengen request lagunya Gurauan Kasih duet dari Gary Maesa. Salamnya buat semua penggemar, pendengar setia Radio Fortuna dimanapun berada. Oke, terima kasih lagunya. Siap, kita mau cari nih. Gurauan ya. Gurauan. Ya, Gurauan Berkasih ya. Siap lah untuk Meliandri. Terima kasih Meliandri. Kemudian juga Apai R. Apai hadir. Tumium Virgo juga sama ini dari warga Mabar Wonogiri. Bendahari juga assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Permata Hijau juga hadir. Kemudian juga Lela Wati Binangkit juga sama ini, lagi ngaginjreng. Reni Rentina juga assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini juga sama hadir. Kemudian juga Diwanti Lailawati. Ini pantunnya nganjuk dulu katanya Bang Hari. Nganjuk ya. Terus juga Mas Irul, assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Bangkalan Jawa Timur. Terus Tambus Tommy juga hadir. Terus juga Abah Wesel Samplangan Gianyar Bali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bang Hari, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Oke, terima kasih Abah Wesel Samplangan Gianyar Bali. Kemudian juga terakhir Korban Fitnah Das ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Goyang pantun Fortuna FM Gendring E. Kirim salam buat Ibu Ipung, kemudian juga Teh Meliandri, Teh Aren, Olivia Senja, Maman Avero, Mak Nini, Mais, dan juga Teh Anibar ya. Bang Len, kemudian juga Pak Ben, Bocah, Doca, Abah Wesel, Peggy, kemudian juga Ateng, Asmawi Awi, kemudian juga Kang Deden, Gembol, Kang Den Bantas, Ujeng Jay, Pak Bos Reni Rentina, begitu ya, Mas Irul, Teh Aminah, Kang Diki, kemudian juga Tumium. Buat semua aja deh. Oke, terima kasih ya untuk Korban Fitnah Das. Dan kita akan putar lagunya. Ini untuk Meliandri ya. Meliandri, silakan disimak aja baik-baik. Dan sementara waktu sudah jam 4 lebih 12 menit. Jadi tong kemana-mana, tetap di acara Goyang Pantun Fortuna FM sampai jam 5.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyalwinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Itu
5: Bang Boril, Bang Boril,
6: Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
7: Iya, Bang.
5: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Bang Boril, mengapa?
8: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
4: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
8: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
9: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
10: Wah,
9: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
10: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Enak delisia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
9: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
9: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Mie-nya kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
9: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
9: Ya udah net, sedap cup. Ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
11: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857 1924 8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha
7: Usaha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Hai Dit,
1: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delicia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
6: Ariel.
7: Hai semua.
8: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ariel.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Postmates, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak Sammy Glass.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh, langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
0: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
0: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Itu
6: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
7: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
8: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
9: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
7: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
9: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Oke, sementara waktu tinggal 10 menit lagi menjelang jam 5 sore di Goyang Pantun ya. Di hari yang ke-20 di bulan Juli 2026. Dan mungkin satu penelpon saja atau kita putar lagu nih ya. Oke lah, kalau begitu ini buat saudara Fortuna yang punya waktu, ada waktu sedikit lagi nih, tinggal ya kurang lebih 9 menit lagi nih. Dan ini terima kasih untuk yang sudah memberikan komen di Facebook juga ya. Selamat sore buat semuanya. Dan ini mungkin terakhir nih. Ya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Goyang pantun Fortunatin. Gendreng, ey.
0: Aduh, gendreng lagi gitu. Tong seri nyawa-nyawa tuh.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah. Kumasa langsungnya nu kasep.
1: Nek
0: uih
1: ada
0: mah
1: bang
0: hari. Oh, nama itu ada mah. Kek, sekedeng. Tungguan sekedeng.
2: Halo, warga Sukabumi dan sekitarnya. Saya dari Solehudin, alamat di KTM. Kalau Anda ada yang terhibur, terus dengan Radio Fortuna FM, Radio Pemimpinnya Sukabumi. Pokoknya, setiap silam bagi data Fortuna dilawat. Silakan kontak 22-2370. Siapa yang ingin kontak? Bagus kalau begitu. Gencreng.
0: Aduh, bagus lagi.
1: Lagu-lagu
0: yang lagu. Jingle tuh nyanyi. Oh, ya kumaha lagu-lagu sagala. Siap pantuna.
1: Iya.
0: Bener.
1: Siap.
0: Piraku encan kita siap. Iya taning setiram nenek teh air mata. 3, 2, 1.

0: Aduh, nah sekarang baru ke pantun.
1: Pantunnya gini ya.
0: Coba pantunnya. Setilam Ma titik air teh.
1: Mak ini mau sakoteng.
0: Terus.
1: Kipip-kipip ayah itu nak. Bang Hari memang ganteng. Kipip-kipip mirip Arjuna.
0: Aduh. Nah, ini kan hujan buaya. Kalau buaya, liar juga. Soal lagunya apa? Lagunya apa lagunya? Solehudin, Nukasep.
1: Pingin dari Mangkur ya. Salam terakhir ya.
0: Boleh.
1: Kirim salamnya buat DG ya. Buat ayah si Santi ya, selamat sore ya. Buat Kang Opi ya. Apakah tempat sempat mangeri ya?
0: Boleh.
1: Karena
0: boleh.
1: Waktu sedikitnya. Setia buat Bang Hari terus sejahtera selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Solehudin, itu penelpon terakhir ya karena waktu sudah habis nih. Terima kasih untuk semuanya atas segala perhatiannya, atas segala atensinya, dan mohon maaf juga kalau ada kata-kata kurang berkenan dari Bang Hari. Insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama ya. Sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berbuatlah kebaikan dan janganlah kalian meremehkannya sedikit pun. Sebab yang kecilnya adalah besar dan sedikitnya adalah banyak. Dan janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengatakan, sesungguhnya orang lain lebih utama dalam hal melakukan kebaikan ini daripada saya. Maka demi Allah, perkataannya akan menjadikan kenyataan. Sesungguhnya bagi kebaikan dan keburukan ada pemiliknya. Maka bagaimanapun kalian meninggalkan di antara keduanya, ada orang lain yang akan mengerjakannya. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

kejujuran adalah kemuliaan, sedangkan dusta adalah kehinaan. Barang siapa yang dikenal sebagai orang jujur, maka dipercayai dustanya. Dan barang siapa yang dikenal sebagai pendusta, maka kejujurannya tidak dipercaya. Jauhilah dusta, karena ia menjauhkan iman. Orang yang jujur berada di tepi keselamatan dan kemuliaan, sedangkan orang yang pendusta berada di tepi kebinasaan dan kehinaan. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Gendrengnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 7 atau juga sampai pukul 19 malam ini, di hari yang ke-20 di bulan Juli 2026, ketemu lagi bersama Sanosa di Karaoke Gita Senja. Terima kasih untuk semuanya yang malam ini masih nongkrong di depan radio ya, ngumpul bersama keluarga atau juga sambil menikmati makanan yang enak-enak lah ya, sambil istirahat itu ya, habis pulang aktivitas. Saya akan pilihkan satu buah lagu berikutnya setelah Mansur S. Ini adalah lagu milik dari Elvi Sukaisi.

Oke, sementara waktu sudah jam 18 lebih 15 menit. Ini selamat malam untuk Ma Nini ya. Terus juga untuk Ma Is, selamat malam. Kemudian juga Ma Anti, selamat malam Ma Anti. Kemudian juga Ami Ipah, selamat malam Ami Ipah. Semoga malam ini lagi nguping ya, lagi nyantai-nyantai di rumah. Sama seperti Marin juga, Teh Olive, Jule, Meliandri, terus juga DM, Teh Anibar, Bung Udel juga. Selamat malam Bung Udel yang ada di Babakan Bandung. Dan juga ini untuk siapa? Anjas Asgar, Ikram, Mama Neng, dan juga ini untuk Apok Jangkung. Selamat malam saja buat semuanya. Dan diharapkan malam ini tentu tidak kemana-mana ya. Sama seperti cabai-cabai ya, cabai-cabai bersama keluarga tercinta, terutama bersama 01-nya.

Oke, sementara waktu dari ruang siar Fortuna sudah pukul 18.22 menit. Selamat malam ini untuk Kang Santana. Gimana Kang Santana kabarnya? Ya, semoga kabarnya malam ini baik ya Kang Santana. Dan juga untuk Teh Olive, terus juga untuk Agus dan Mama Jessie juga. Selamat malam Mama Jessie dan Agus. Oh ya, ini untuk ADG ya. Selamat malam untuk ADG. Salam untuk semua rekan di sana, terutama untuk Mas Ari Tempe. Kemudian juga untuk siapa? Kang Pelik dan juga Kang Dadang, Kang Didi Hidayat, Kang YPT, Mpe Perawan, Nurdin, dan juga Yus Jangkung, CN juga ya. Selamat malam Den. Ini Den ada di pos berapa nih? Ya, untuk ADG ada di pos berapa? Apakah di pos 1 atau di pos 2 atau pos 3 ya? Oke, selamat malam saja. Semoga malam ini gak kemana-mana nih. Betul-betul lagi konsentrasi ya. Sementara ini

dari Jalan Manggi 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjringan di Sukabumi. Nah, Saudara Fortuna lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Grahana Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, kemudian AC dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dari keramik, ya, oh bukan dari keramik tapi dan keramik kamar, kemudian juga WC 20x20.

ya, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal, pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain murah yang nyaman, selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan. Akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat Saudara Fortuna, saat ini tersedia promo DP mulai dari 2 jutaan. Gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Kemudian juga proses KPR didukung oleh perbankan ya, dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan pernyataan yang mudah ya. Oh, dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok ya. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di nomor telepon 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyanang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan.

Sementara waktu tinggal 13 menit lagi menjelang jam 7 malam di karaoke kita senja untuk malam hari ini 20 Juli 2026 ya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama ya. Sekaligus hari sama-sama mundiri. Dan diingatkan juga nanti jam 7 sampai jam 9 Saudara Fortuna bisa menikmati tembang-tembang lawas atau juga lagu-lagu pop lama ya, di acara Usang Berkesan. Sampai ketemu lagi. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lembang Satu nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjring di Sukabumi. Nah, Saudara Fortuna lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, kemudian AC dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar, kemudian juga WC 20x20. Ya, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal, pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api. Dari Jalan Manggi 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjring di Sukabumi. Nah, Saudara Fortuna lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, kemudian AC dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar, kemudian juga WC 20x20. Ya, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal, pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan. Akses jalan Paping Blok, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat Saudara Fortuna, saat ini tersedia promo DP mulai dari 2 jutaan. Gratis pemasangan Wi-Fi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Kemudian juga proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di nomor telepon 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyanang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

mencari rezeki halal. Hari itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pergi ke sebuah masjid. Sebelum masuk, beliau alaihissalam menitipkan kudanya kepada seorang lelaki di luar masjid. Imam Ali alaihissalam sudah berniat akan mengupah lelaki itu sebesar 2 dirham. Setelah keluar dari masjid, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mendapati lelaki itu telah raib dengan membawa tali kudanya dan meninggalkan kudanya di situ. Kemudian Imam Ali alaihissalam memberikan 2 dirham kepada seorang sahabatnya untuk membeli tali kudanya yang baru. Sahabat tersebut melihat tali kuda Imam Ali alaihissalam di sebuah kedai yang si pemilik kedai membelinya dari sang pencuri. Ia pun membelinya dengan harga 2 dirham dan memberikannya kepada Imam Ali alaihissalam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Dengan meninggalkan kesabaran, seorang hamba telah membuat dirinya kehilangan rezeki halal dan tidak menambahnya dari apa yang telah ditetapkan untuknya."

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya di hari Senin ya. Waduh, di hari Senin di tanggal 20 pastinya di malam hari ini kita bertemu kembali di programnya Usang Berkesan. Dan pastinya bersama Rido dan juga Bang Hari yang menemani Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 9 malam. Kalau begitu siapkan cerita-ceritanya, cerita-cerita masa lalu. Gak usah yang banyak-banyak juga apa-apa, yang penting ada. Dan pastinya kalau memang nanti sudah bercerita, insya Allah kalau memang nanti mau request lagu-lagu pop jadulnya, kalau memang ada nanti kita putarkan. Dan pastinya sudah Fortuna semuanya bisa langsung bergabung ke line telepon Fortuna di 0815149077 ataupun juga melalui komentar Facebook dan juga WhatsAppnya, karena Rido pun juga sudah posting. Dan kalau begitu Rido tungguin sampai nanti di jam 9 malam ya. Dan sebelum kita terima yang mau bercerita malam hari ini, kita pun juga sudah siapkan beberapa lagu untuk menemani Saudara Fortuna semuanya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Usang Berkesan Fortuna FM. Genjreng geuy.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindrengna di Sukabumi.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Stay. Fortuna FM. Memang genjreng.

Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, masih di acara Usang Berkesan bersama Rido dan juga Bang Hari Sanosa. Dan kalau begitu, kita coba cek and recheck siapa saja yang sudah komen-komen dan mungkin ada yang bercerita di kolom komentar Facebook. Ini ada dari Kang Deden Gembol nih. Selamat malam Kang DG, hadir di Pos 1. Jangan lupa melaksanakan kewajiban sholat isya sambil manco di acara Usang Berkesan malam ini. Digenjrengkan. Terima kasih banyak Kang Deden Gembol nih. Ini ada salah satu pengingat juga nih, yang belum sholat isya boleh sholat dulu gitu, jangan lupa kewajibannya. Ada Bendahari juga, selamat malam Bendahari. Assalamualaikum Akang Hari dan Rido di Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Permata Hijau, Permai hadir, selamat tugas sampai tuntas, salam hangat semuanya untuk Saudara Fortuna. Ada juga Rustam Bustomi, Reni Rentina, hadir-hadir aja katanya. Nah, terus selanjutnya ini ada Nurlendia Mulyadi. Ini ada cerita nih. Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum Bang Hari and juga Arido, apa kabar malam ini? Alhamdulillah kabar baik. Ceritanya dulu pas sekolah, kalau pulang sekolah suka buka baju dan sepatu di jalan. Terus kalau jalan ke rumah suka banget lewat kebun tomat. Punya orang diam-diam dari belakang pagar kita suka ngambil dan bungkus. Baju sekolah biar gak ketahuan, tapi dasar nasib pas lagi enak-enak ngambil tomat yang kecil, ternyata di belakang kami ada yang punya kebunnya. Aduh, saking kagetnya kita sampai lari dan ninggalin tomat yang udah dibungkus baju tadi. Sampainya rumah kita lebih kaget lagi karena di rumah udah ada si Amang yang punya kebun. Jangan-jangan kenal lagi. Yang punya kebun. Nah, sambil nganterin baju sama tas kami yang tertinggal di kebun. Nah, malu banget udah dulu ceritanya malam ini. Minta lagunya Arif and Yolanda, Romantika Cinta. Terima kasih and selamat malam buat semua fans Fortuna dimanapun berada. Kita cek dulu ya, Nurlendia Mulyadi itu lagu lama apa lagu baru nih?

Aduh, mohon maaf banget nih, karena lagunya ini lagu keluaran tahun 2020, jadi tidak bisa diputarkan di Usang Berkesan. Nah, kalau misalkan memang mau request lagu nih untuk Teh Nurlandia Mulyadi, ataupun juga untuk Soda Fortuna semuanya yang sudah bercerita, siapkan requestan lagunya lagu-lagu pop lama ya. Jadi jangan lagu-lagu pop Indonesia yang terbaru. Jadi mohon maaf lagunya tidak bisa diputarkan. Barangkali ada requestan yang lain, boleh banget langsung aja di komen-komen lagi. Selanjutnya juga ada dari Kang Diki dari kawasan Jalur Badai hadir di Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng Ei. Assalamualaikum Bang Hari dan Rido, selamat malam, selamat bertugas kembali. Gimana kabarnya tuh? Alhamdulillah kabar baik Kang Diki. Ada sedikit cerita waktu kecil dulu kalau awalan mau masuk sekolah teh, tahun ajaran baru naik kelas baru teh suka berangkat pagi-pagi karena mau nyar terbang ku cenah. Takut tidak kebagian. Nah, kadang mah waktu itu pernah berantem sama sesama sekelas karena tidak kebagian bangku. Padahal itu masih bisa sebangku bertiga, dikarenakan tidak mau bertiga dan akhirnya adu jotos. Aduh, Kang Diki galak banget ya sampai adu jotos. Pengen lagunya mah dari Iklim, Bukan Aku Tak Sudi. Salamnya buat semua fans Fortuna aja. Untuk Bang Hari dan Rido tetap semangat dan sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Fortuna FM genjreng selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.

lagunya dari Iklim, bukan Aku Tak Sudi ya, requestan dari Kang Diki. Selanjutnya juga ada Tomiam Virgo nih, hadir Medan katanya. Terus ada Bobo juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Hari Sanosa dan Kang Rido, hadir dari Kota Medan, Sumut, hatur nuhun. Terima kasih juga, sama-sama. Ada Teh Iis Aisyah juga dari kawasan Pelabuhan Ratu. Selamat malam Bang Hari sama Arido, usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Selamat malam. Ini sepertinya komen-komen baru segitu aja, dan ada beberapa juga ini yang request. Kalau begitu kita putarkan terlebih dahulu Soda Fortuna semuanya, dan pastikan jangan kemana-mana, stay tune terus di acara usang berkesan Fortuna FM Genjreng.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Salam Fortuna semuanya, kita sudah sama-sama mendengarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi ya. Dan juga kalau begitu kita coba lanjut lagi, apakah sudah ada komen-komen terbaru di Facebooknya Radio Fortuna. Kita cek-cek nih, di jam 8 lebih 17 menit.
1: Iya, dan ini juga terima kasih untuk Pak Ben yang sudah bergabung ya.
0: Pak Ben.
1: Dan juga buat teman-teman yang ada di Sarimit juga.
0: Iya.
1: Selamat malam. Dan Kang Oscar juga dari Cianjur nih.
0: Selamat
1: lagi
0: malam.
1: Lagi nongkrong depan radio.
0: Ih, keren.
1: Oke, ada siapa nih?
0: Kira-kira? Ini ada komentar terbaru ada dari Teh Dewi Sulastri nih. Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Bang Hari dan Arido dari Bojong Kembar. Dewi Sulastri hadir. Terima kasih Genjrengkan katanya. Terus selanjutnya juga ada dari Mama Rita. Assalamualaikum Arido, usang berkesan Genjreng. Ceritanya dulu waktu masih anak-anak, kalau di sekolah kita sesama temen cewek suka main bal backless. Apa bal tuh bal?
1: Backlen.
0: Oh, backlen ya. Yang ada kuningan kecilnya katanya. Atau enggak kewuk.
1: Kewuk.
0: Kewuk. Nah, MR kan suka main harus berhenti. Jadi giliran teman, kalau teman lagi lengah, MR suka curang biar mainnya agak berhenti. Tapi kalau ketahuan, teman suka marah katanya. Oh, suka curang ya. Segitu aja Arido ceritanya. Lagunya Lestari Mahligaimu, Air Mataku. Iya. Kirim salamnya buat Ujeng Jay, Awang Balon, Mamah Mika, spesialnya buat keluarga. Makasih Arido. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ini selanjutnya oke, juga ada korban fitnah das.
1: Boleh.
0: Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna Genjreng. Kirim salam buat Bu Ibung Sapuro, Teh Meliandri, Teh Aren, Teh Olive, Senja, Maman Apero, Manini, Mais, Teh Anibar, Bang Len, Pak Ben, Mamih Minok, Soca, Abah Wesel, Peggy, Ateng, Asmawi Awi, Kang Deden Gembol, dan Kang Deden Bantas. Ini, aduh, ini pokoknya salam-salamnya deh buat anak istri yang lagi istirahat. Bunga Melur hadir selalu. Terima kasih, selamat tugas sampai tuntas. Selanjutnya juga ini ada dari B. Noer. Usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Bang Hari dan Bang Rido. Ceritanya nih Bang, dulu waktu kerja di Bandung, baru 2 hari kan beli makan keluar komplek. Pas di warung ada yang nanya, "Neng tahu rumah nomor 11A enggak?" katanya. Aku jawab, "Maaf A, kurang tahu soalnya aku baru di sini." Terus aku pulang deh ke rumah majikan. Pas gak lama pulang, orang yang tadi nanya tuh ucap salam di luar pagar. Ternyata tujuannya itu ke rumah yang aku tinggalin katanya Bang.
1: Iya.
0: Pas aku lihat no rumahnya emang iya nomor 11A. Malunya setengah mati Bang, dasar gak nyadar. Udah segitu aja. Lagunya dari Eye, Satu Nama Tetap di Hati.
1: Boleh.
0: Salamnya buat yang udah komen semuanya, saudara Fortuna. Ucapannya Genjreng. Makasih. Sama-sama. Ini kita lanjut ya Bang ya. Ini ada dari Sukses Connect nih. Malam usang berkesan, dulu waktu pakai HP jadul suka SMS-an, tapi sekarang SMS-an jarang, hanya untuk verifikasi aja. Kangen waktu zaman SMS-an. Salamnya buat SMS. Bang Hari dan Rido. Request lagunya dari Pernahkah Dulu dari Angel F. Puff.
1: Angel Puff.
0: Fortuna FM Genjreng. Terima kasih banyak. Sukses connect.
1: Boleh.
0: Selanjutnya Angel Puff. Selanjutnya ada dari Kang Indra Lesmana. Usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Bang Har. Gimana kabarnya? Ada cerita nih waktu zaman sekolah SD. Saya sering bolos waktu ada suntik massal. Sering takut sama teman-teman kabur lewat jendela sekolah. Dan pada akhirnya saya ditegur sama guru. Kata Pak Guru, "Kamu kenapa kabur pas mau disuntik?" Lalu saya jawab, "Takut sama jarum suntiknya Pak." Nah, itu aja ceritanya. Request lagunya Iklim, Sahila. Kirim salamnya buat saudara Fortuna aja seantero Sukabumi. Terima kasih banyak Kang Indra Lesmana. Ini coba.
1: Ini mungkin judulnya bukan Sahila.
0: Apa tuh?
1: Sheila.
0: Sheila ya. Ini di sini namanya Sahila. Sheila.
1: Oke, terima kasih. Dan berikut ada siapa lagi nih kira-kira? Ini Indra Lesmana udah belum?
0: Udah. Yang tadi Indra Lesmana. Ini sepertinya
1: Bobo,
0: tapi
1: juga udah semuanya.
0: Udah.
1: Kampus Tommy udah.
0: Sudah.
1: Nurlandia Mulyadi juga udah.
0: Udah, betul.
1: Ya udah, kalau begitu kita ke lagu aja deh.
0: Oke.
1: Oke, lagu ini ada lagu milik dari Lestari ya.
0: Lestari.
1: Terus juga ada Eye, Eye. Ada Iklim.
0: Mm-mm,
1: ini
0: betul.
1: Lagu-lagunya ini senang lagu-lagu Malaysiaan.
0: Waduh.
1: Tiga-tiganya ini Malaysiaan.
0: Pop Malaysia ya, Bang.
1: Mm. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di acara
0: Usang Berkesan Fortuna FM Kinjering.

schiama. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus, dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, Pak Ispa.
1: Pagi-pagi,
0: Pongki. Pagi-pagi, selamat pertemuan semuanya ya. Pagi semuanya di tanggal 21 Juli 2026 ya. Dari jam 6 sampai jam 9 kita berdua hadir lagi di hari Selasa bernuansa Kopaki Nusantara dan juga
1: Ispa Dahlan.
0: Ya, sampai jam 9, 3 jam kita siap menyuguhkan seperti biasa lah ya. Perkiraan cuaca, kota dan kabupaten Sukabumi. Itu juga ada informasi terupdate dari kota, kabupaten, Sukabumi, nasional, internasional, regional, juga semuanya. Terus juga ada apa lagi sih, Pak? Saya-saya ya.
1: Aha.
0: Saya-saya Facebook, WhatsApp, Instagram.

0: Malam senggol-senggol. Mami rajin amat, Mami udah miss call pagi-pagi ya Mami.
1: Tanginas,
0: dari subuh Tanginas, Mami lebih Tanginas daripada kita kayaknya.
1: Sudah dong, dari pagi dong.
0: Badarsa Geopark juga dari Ciletu, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Buat semuanya deh dari asam bikit ya.
1: Marwin juga pagi-pagi.
0: Marwin, Mama Windu.
1: Ujak Bayan, terus
0: halo,
1: juga.
0: Halo,
1: pagi ya. Teh Meli, Teh Olivia.
0: Pagi Teh Mel, pagi-pagi.
1: Ibu Ipung, selamat pagi. Wilujeng Enjing.
0: Selamat pagi Bu Ipung, terus yang udah miss call lagi ini untuk selamat pagi untuk sebentar banyak ya pagi-pagi nih. Iya. Ada duit ber Mama Enjes juga ya, selamat pagi,
1: pagi
0: untuk ini yang belum di-save kayaknya ya. Nomornya belakangnya 9951, selamat pagi buat Ana Yuremisko, selamat pagi buat semuanya. Ya udah pemanasan dulu ya, jangan lupa infoin okay. Pagi ini ngapain seperti biasa. Lagi ngapain, aktivitasnya hari apa ini ya, hari Selasanya ngapain aja, silakan infoin aja. Nanti kita bacain ya, di WhatsApp juga Mama Rindu, Marin, udah miss call dan juga udah apa ini, udah nge-WA ya, selamat pagi aja. Ya udah, pemanasan dulu ya Mbak ya.
1: Oke, okay, oke.
0: Setelah ini kita balik lagi dengan perkiraan cuaca, dan tetap ya di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Dan Jureng, oi.
0: Temel ya, baru komen Temel, selamat pagi Temel, di Genjreng Temel.

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: Miren cómo toman tu yo por
2: bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: Memang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasa nyaman.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

0: Ya baik, masih di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Dan jureng
0: Teh Iis Cibadak yang sudah di WhatsApp ya. Selamat pagi Teh Iis ya, buat salam kenal katanya Teh Iis.
1: Teh Iis.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Teh Iis, berabang bisa selalu ya. Alhamdulillah sehat, kita bahas dulu.
1: Alhamdulillah.
0: Terus juga buat Rahmat Irawan Warawiri Fortuna FM di Genjreng. Hai Bang Rahmat, udah jeng enjing lagi ngopi biasa aja. Selamat pagi buat semuanya yang lagi beraktivitas ini di Warawiri Fortuna FM Genjreng. Mama Nurul Istiwa Aong Genjreng ya. Komis-komis kok banyak juga ya pagi-pagi ini ya. Warin Mama Rindu, warga Ciko juga Cimantaja di Genjreng. Oh Cimantaja itu daerah Mama Rindu, Mbak. Namanya.
1: Bukan Cimantaja, mah mau ke sana atau ke arah Jakarta.
0: Oh beda lagi berarti. Oh, Temelia di juga selamat pagi ya.
1: Mama kan ke Bandung, Cianjur nih.
0: Oh. Lagi apa Teh? Temel lagi apa Mama Rindu juga di Genjreng? Udah misko.
1: Aktivitas pagi
0: Buat yang belakangnya 14 selamat pagi, belum pada di-swipe ini ya, atau nomor baru atau pendengar baru atau gimana nih? Terus juga buat Pak Nur. Selamat pagi Pak Nur, selamat pagi. Jangan lupa pagi, yang ngopi kan. Terus juga kan Lexa selamat pagi, AM Baros juga ya, selamat pagi. Pada ngopi gak sih ya? Selamat pagi buat semuanya nih yang baru miss call sebentar, buat Kang Herlan. Selamat pagi Kang Herlan, digenjrengkan buat semuanya. Saya dulu ya, Pak ya. Yaudah Pak Pongki, selamat pagi teruntuk dari kawasan Kopti. Itu ada Teh Nining bersama Aram Dania dan keluarganya ya. Selamat pagi juga buat Das Market, juga buat ada Bacelok Loba, ibu juga buat Teh Tintin, Sueng, Aneni dan seluruh kru pabrik oncom dan tahu yang bertugas selamat pagi. Terus juga buat Tiga Aromanis Teh Ada juga ya, Mami Anwar, buat juga Wildan, selamat pagi buat semuanya. Terus juga selamat pagi kita berdoa untuk biasa ya, Teh Baispa buat Teh Teh Meliandri, mau Teh Marin tapi gak buat Marin deh ya teman. Marin tuh Teh Mel, Mais yang lagi tapas. Selamat pagi juga buat Teh Olipia Sinjar dari Koleberes, Teh Anibar yang sekarang sudah lagi bur-bur ya, Teh Anibur nih. Terus juga
1: jadi
0: buat libur Selasa. Kang Budi dan Teh Dayami selamat pagi. Teh Eva Bonita dari Jalur Penis Senggol selamat pagi juga bersama Teh Ayi Sukabuminya.
1: Ada kok, sering dengar juga.
0: Teh Ayi, Teh Aren, Nagla Sari. Terus juga buat Teh Mano dari situ Mekar. Terus juga buat Kang Hero Libra, Hero Guru, Deden Gembol, Deden Bantas, Deden Galon.
1: Mama Syifa alias Mama Desi selamat pagi ke Osan Ciao juga. Bundanya Aca di Keramat selamat pagi.
0: Pagi.
1: Terus juga pagi Ispa untuk kawasan Bayangkara Teh Balebot pagi. Terus juga Toranti, Teh Asti, Caringin, Teh Citra, Kang Fajri. Selamat pagi Lejeng Enjing, Pak Nura juga ya. Karang Tengah Kang Mus, Mulyadi selamat pagi, Pak Ita. Bojong Gentengnya juga ada Bu Mimi, selamat pagi Maici Bojong Longo, selamat pagi Teis kawasan Cibadak, Bejuen, Teh Nina, Wilejeng Ejing ya. Di saat ya Rahmat Kurnia juga Ping Udin, terus juga Karuda Ampita, Kang Japro, selamat pagi Baju masih Nguping atau Kumahaya
0: Mbak Japrot.
1: Ya, aktivitas pagi lancarnya sadayana. Terus juga Wahti di kawasan Slabintana, Panji Gondrongnya enggak ketinggalan, Mais yang udah enggak ada kabar udah lama kali. Kamu tadi betapa?
0: Iya, kan betapa.
1: Betapa di mana?
0: Gunung Kawi? Oh enggak dong, beda. Beda lagi kalau ini. Aduh.
1: Agak pagi ngeri, juga ya. Kawasan itu tuh Cijangkar, Teh Ani, Teh Neng, Mama Eha, Wilujeng Enjing selamat pagi juga. Gerbi ke Gerbi Tung, Teh Bulan.
0: Pagi.
1: Mama Caca juga BTS, Kang Santana juga enggak ketinggalan selamat pagi. Pagi-pagi juga untuk yang ada di mana coba di dimana Pelara semuanya. Wajangkis. Terus juga Tess Aisyah ya, Brahma Kumbara. Kang Jacksonnya juga selamat pagi. Pagi yang punya ujung-ujung genteng selamat pagi. Ujung-ujung
0: selamat
1: Ciko,
0: pagi.
1: Ciko Sawarna, pokoknya buat kawasan Pakidulan. Wilujeng
0: Enjing. Kalau enjing gini biasanya Mbak tuh ngapain sih, Mbak? Kalau ya, misalnya enggak
1: siaran. Kalau wanita hari atau perempuan mah aktivitas pagi seperti biasa. Cakah cikih pak pikpek beres yang satu yang lain menunggu untuk dibereskan.
0: Malum.
1: Sudah beres ibak pagi.
0: Betul.
1: Atau pagi dulu paginya mandi dulu subuh ya sebelum subuh
0: betul.
1: Baru beberes gitu.
0: Baru beberes lah ya. Ini ada tips and trick lagi nih di pagi hari ya. awali hari dengan minum segelas air putih untuk rehidrasi ya. Nah, jadi kalau bangun tidur Mbak, jangan langsung makan gorengan atau makan padang.
1: Enggak dong.
0: Minum dulu eet ya, bayangkan.
1: Eet, air hangat.
0: Air hangat tuh lebih bagus biar organ-organ dalam tuh ya. Nanti air hangatnya lewat tuh di saluran perkembangan. Apa tuh Mbak? Saluran pernapasan. Pokoknya, bukan. Keselak dong.
1: Pokoknya dari tenggorokan
0: pencernaan
1: semua terbasuh betul sama hangat, air hangat.
0: Betul. Jadi nanti push gitu. Lakukan peregangan atau olahraga ringan, stretching gitu, ngelihat gitu. Selama 10 sampai 15 menit untuk melancarkan sirkulasi dan sempatkan sarapan bergizi seimbang yang kaya akan protein. Gandum-ganduman, terambil gitu bang pongki bubur we atau langsung we sanggu jeng cuek mangga ya.
1: Mantap.
0: Hindari langsung membuka ponsel agar pikiran tetap tenang dan fokus. Tapi aku tadi pagi, Mbak, kalau misalnya aku tuh rata-rata pagi kalau misalnya udah
1: langsung
0: tidur.
1: Langsung HP ya.
0: Jam berapa kan HP langsung. Lihat jam tiba-tiba scroll aja. Gitu. Jadi ya gitulah. Biasanya itu dikurangi ya. Jadi emang olahraga ringan, minum air putih, sarapan seimbang. Yang paling penting tuh berjemur ya. Meskipun sekarang kita berawan
1: kalau
0: ya.
1: Kalau matahari sudah nonghol, berjemur.
0: Langsung awal sinar naginya nonghol kene. Karena meskipun emang berawan banget, tapi kan emang sinar matahari nembus, Mbak.
1: Iya.
0: Maka meskipun berawan tapi tembus karena panjang. Cerah tembus gitu. Jadi emang berjemur itu paparan sinar matahari pagi itu dapat membantu tubuh memproduksi vitamin D yang pastinya bisa meningkatkan kekebalan tubuh.
1: Pastinya.
0: Jadi kuat ya imun kita ya. Nah, jadi gitulah tips pagi hari dari kita berdua. Dan jangan lupa untuk dilakukan.
1: Pasti dong.
0: Ngomong-ngomong tadi berawan sih, kita langsung ke program cuaca kali ya. Karena emang pada dasarnya rata-rata hari ini untuk kabupaten dan kota Sukabumi itu suhunya 20 derajat Celcius, presipitasinya 10%, kelembabannya 95% dan anginnya 3 km/jam. Untuk cuacanya, ini ada suaranya ya?
1: Keresek, itu kayaknya. What happen ini? Ini mah kabel nggak ini?
0: Itu ternyata. Rame di pasar. Nah. Kayak lagi tenggelam ya.
1: Dia gak mau kalah pengen rame juga dari
0: pengen rame juga iya.
1: Lah dia baceo.
0: Ya ampun, pantas cerita siapa gitu. Udah enak didengar ya. Kalau masih ngelecek radio Anda butet berarti ya. Butet jangan.
1: Butet biasanya pasangannya tulang.
0: Apa tuh? Butut.
1: Butet dan tulang. Butet itu kan bibi.
0: Oh, bahasa apa tuh, Pak?
1: Horas,
0: Pak. Bahasa Medan.
1: Medan.
0: Oke, toh ya. Baik, presipitasi 10%, kelembaban 95%, angin 3 km/jam. Hayo berapa tuh tadi? 20 derajat Celcius untuk rata-rata ya di jam 6 lebih 3.46 ini.
1: Yeah.
0: Cuacanya sebagian besar berawan, pantas berawan. Malam tadi hujan enggak ya? Tadi kecipratan, Mbak, malam aku lagi di motor, cuma rintik-rintik aja. Enggak kerasa gitu, geli-geli gitu ya.
1: Aduh.
0: Hujan kok geli-geli aja. Gak kerasa ya. Maksudnya kayak aduh apa nih gitu. Kayak
1: gitu.
0: Ngomong lagi ngucrat gitu. Nah jadi kayak gitu
1: jangan,
0: airnya
1: jangan,
0: langit
1: mental.
0: Yang ngucrat. Jangan dong. Maksudnya gak kerasa gitu.
1: Aduh. Karena, mental lah mau kerasa orang banjir.
0: Jangan dong.
1: Selang tanning selang cahit.
0: Ibaratnya kata tanaman apa nih. Jangan geli nih gitu. Selewat doang. Tapi gak apa-apa, syukurin ya. Kade. Meskipun satu titik dua titik, yang penting kamu cantik.
1: Aduh. Pantun kali
0: ya. Gunung Puyuh ini untuk hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 itu akan diperkirakan berawan dengan suhunya 20 sampai dengan 27 derajat Celcius, kelembabannya 55 sampai dengan 97%. Cikole dan Citamiang sama-sama berawan, tapi Cikole itu suhunya lebih rendah ya, di 19 sampai 27 derajat Celcius. Kalau Citamiang 20 sampai dengan 27 derajat Celcius. Okay. Kalau Wonodayang dan Baros hari ini kembar, cuacanya sama-sama berawan dan suhunya sama-sama juga di 20 sampai dengan 27 derajat Celcius. Lembur Situ dan juga Ciberem sama-sama berawan, tapi Lembur Situ itu lebih unggul, lebih banyak suhunya ini dari 20 sampai dengan 28 derajat Celcius, sedangkan Ciberem ini 19 sampai dengan 27 derajat Celcius. Beda satu suhu ya. Jadi hari ini semuanya berawan nih ya, kota Sukabumi ya berawan dengan suhunya kisaran rata-rata di 19 sampai dengan 28 derajat Celcius.
1: Oke.
0: Baik, untuk kabupaten.
1: Kabupatennya pagi hari ini prakicunya per tanggal 21 Juli 2026. Ya, di Selasa bernuansa Pelabuhan Ratu akan cerah ya di 22 sampai 30 derajat Celcius aja. Simpenan juga cerah di 21 sampai 29 derajat Celcius. Bahkan Cikakak, Bantar Gadung, Cisolok, Cikidang, Lengkong cerah hari ini.
0: Nah,
1: Jampang Tengahnya berawan, beda sendiri dia. Warung Kiara kembali cerah, Cikembar juga cerah berawan, terus juga Cibadak cerah berawan, Nagreknya berawan, Parung Kuda cerah berawan, sampai Bojong Genteng cerah berawan. Parakan Salaknya berawan hari ini ya, Cicuruk, Cidahu berawan, Kelapa Nunggal cerah, Kabandungan berawan, Walurannya cerah berawan, sampai Jempeng Kulon. Nah, Cimasa kembali cerah, Kalibunda cerah berawan, Suradenya cerah, Cibitungnya cerah berawan, Ciracap cerah, Gunung Guruhnya berawan, Centayana cerah berawan, Cisaatnya berawan, Kadu Dampit sampai Caringin dan berawan. Sukaraja itu berawan.
0: Iya.
1: Di 18 sampai 26 derajat Celcius aja untuk Sukaraja. Yuh. Ya. Kebon Pedasi juga berawan, Cirenghas berawan. Nah, Sukalarang beda sendiri.
0: Beda sendiri,
1: hujan
0: selalu.
1: Ringan.
0: Hujan ringan.
1: Sukalarang kebagian 19 sampai 26 derajat Celcius. Pabuaran cerah berawan, Surabayanya berawan, Nyalindungnya berawan, Geger Bitung itu juga berawan. Sagaranten kembali cerah, Curug kembarnya cerah, Cidoloknya cerah berawan, Cidadap cerah, Tegal Bulutnya cerah berawan, Cimanggu cerah berawan, bahkan Ciambar berawan.
0: Wow.
1: Jadi variasi Kabupaten Sukabuminya banyak kali ya. Mau cerah, cerah berawan, berawan, hujan ringan, apapun kondisi cuaca pagi hari ini, kita syukurin ya kembali saja.
0: Iya, betul.
1: Ya. Banyak bersyukur, insya Allah kan kita rangkul kebahagiaannya.
0: Iya,
1: ya.
0: Dan jangan lupa untuk selalu afirmasi doa terbaiknya ya, Baya.
1: Pastinya.
0: Biar misalnya hari ini kita sampai dengan nanti tidur lagi tuh happy selalu gitu ya. Yeah. Dan diberikan kesehatan, kelancaran, kebahagiaan, kesuksesan dan juga kekayaan. Amin ya buat semuanya. Digenjrengkan aja buat semuanya yang udah baru berkomentar juga ya. Pak Ben lagi ngegenjreng sebelum beraktivitas. Okay. Salam buat semuanya. Oke. Okay. Terus juga Temel Yandri lagi sarapan. Temel sih lagi sarapan ya, Apongki. Minum susu sama gorengan. Minum susu tit sama gorengan. Gorengan goreng apa? Di sini gorengannya lambang stikernya monyet. Apa gorengan monyet? Gorengan ada monkey yang
1: secara
0: lagi tutup mata.
1: Secara gitu kan ya, banyak minyaknya.
0: Secara.
1: Gorengan.
0: Apalagi kita ispo udah sarapan. Asa aku udah tadi gorengan.
1: Jangan.
0: Iya.
1: Gorengan masuk.
0: Kalau aku sih udah tadi barusan sama gorengan juga sama. Kalau Mbak?
1: Kalau aku hari ini air putih saja.
0: Oh, air putih saja.
1: Belum. Rencana sih pengen beli nasi kuning.
0: Oh, nasi kuning yang itu yang viral itu. Aduh, Apongki jangan sebutin katanya. Aduh, Cina. Ya salah emot. Kok tadi monyetnya yang tutup sekarang jadi orang? Salah ya. Gak apa-apa, Temel. Be yourself aja. Kalau suka monyet, jujur aja. Lucu kan? Pasti banyak tuh di Puncak Buyem.
1: Namun
0: jadi kayak monyet yang dipin-ipin ya. Ya udahlah kalau gitu buat semuanya, selamat pagi digenjrengkan ya. Ya udah, misko-misko, selamat pagi juga. Udah, ini kita bakal ke timur dulu.
1: Yuh,
0: ditemani dengan lagu ubur-ubur ikan lele. Asik. Stage itu lagu Welly dong. Yeah. Wali. Stay tuned.
1: Welly.
0: Kuk. Ada termonitor mau ketua atau bola-bola bicara-bicara ngapain repot, itu semua lagu-lagu timur yang viral banget.
1: Okay, ya.
0: Enggak usah repot-repot, langsung aja.
1: Senyumin aja deh.
0: Apa tuh?
1: Enggak usah repot,
0: senyumin aja. Apapun huru-haranya, Bombaster Beat. Oh, itu game dulu tuh. Bombaster Beat.
1: Oh, pecinta game.
0: Lo kalah dicubit. Kalau Jakarta mah beda kali ya. Emang dulu kesini Jakarta.
1: Cincaripit,
0: tulang bajing, kajepit, sanu kajepit. Tapi ada Bombaster Beat yang dibom nanti kena cubit.
1: Gitu.
0: Mungkin beda-beda itu ya parangnya.
1: Ya.
0: Enggak. Oh iya. Kita transisi Gen Millennial atau Gen Z?
1: Kens
0: itu kali ah. Sosis yang sana kali. Kalau sekarang Genji sekarang kan lebih ke GZ ya gamenya. Jadi not funny at all. Enggak seru sama sekali. Habis makan gorengan jadi fluent in English. Iya. Ya udah. Kalau orang ke barat, ke Inggris, ke Eropa, kita mah ke timur aja. Tetap ada acaranya Warawiri Fortuna FM. Iya, Temel digenjrengkan spesial buat kalian semua.
1: Kalian luar biasa.
0: Memuluk Bang Pongki. Oke.